0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung kau pu wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, dia bu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

Masih di Spade Teman Pro 2 dan masih ada Tifa di sini yang masih bakal temenin kamu sampai nanti jam 11 siang Teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal saat ini gitu ya, ada banyak sekali asap yang memenuhi udara gitu ya. Tentunya selain juga tidak baik bagi kesehatan, ini juga merusak alam gitu ya Teman Pro 2, karena memang lapisan ozon juga akan terganggu tentunya dengan keberadaan asap ini. Tapi Teman Pro 2, kali ini kita bakal ngobrolin soal gimana caranya agar rumah kita itu tuh juga masih ada ruang gitu buat kita agar lebih sehat lagi Teman Pro 2. Karena kalau dipikir-pikir lagi ya, rumah yang ada di Sumatera itu tuh rata-rata banyak banget ya rumah yang menggunakan ataupun juga ventilasi terbuka gitu. Mulai dari mungkin rumah warga zaman dulu atau yang sekarang, itu tuh mereka lebih memilih untuk banyakin ventilasinya biar sirkulasi udara bisa bertukar dengan baik. Tapi ya kalau di musim asap kayak gini, rasanya kalau banyakkan ventilasinya dan juga ruang terbukanya ataupun juga dinding yang terbuka, itu akan bikin asap malah cepet banget masuk ke rumah gak sih Teman Pro 2? Jadi ada beberapa cara nih buat kamu mungkin ataupun juga buat Tifa sendiri ataupun juga buat orang-orang di sekitar kamu yang rumahnya tuh banyak banget ruang terbukanya. Yang harus disiapkan ada beberapa barang nih Teman Pro 2. Kalau dari Tifa search ya, dari internet sih ada beberapa. Mulai dari kain kasa, plastik pelindung, lakban dan juga safe room. Oh, ataupun juga ruang isolasi khusus Teman Pro 2. Nah, gimana ya untuk bikin rumah kita juga ada safe roomnya tadi? Nah, buat kamu stay tune di sini.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti ustadz, kiai, syekh, habib, sunan, dan gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

Di sini kita masih ngebahas soal beberapa hal yang harus disiapkan ketika musim asap selain masker teman Pro 2. Karena rumah kita juga perlu yang namanya masker ya, biar asapnya tuh gak masuk rumah. Iya, di sisi lain juga pastinya pemadaman juga masih dilakukan ya, pemadaman terhadap hotspot-hotspot yang ada gitu. Tapi ya yang bisa kita lakukan sebagai netizen ataupun juga citizen biasa, warga biasa, ya mungkin rumahnya sudah terlanjur banyak ventilasinya. Kemarin juga Tifa sempat lihat nih teman Pro 2, ada konten dari ibu-ibu yang mencoba mengakali rumahnya dengan menutupinya dengan kain kasa ataupun juga kain gitu ya. Ada juga plastik pelindung agar bisa menjadi salah satu alat untuk menutup ventilasi dan juga celah rumah. Karena ya asap kan bisa menyusup dari ratusan lubang kecil gitu ya yang ada. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan kain tebal atau handuk bekas juga gak apa-apa. Dalam jumlah yang banyak sesuai dengan lubang yang ada di area rumah. Dimana kain ini juga nantinya bisa dibasahi dengan air dulu dan juga ditempelkan di atas lubang ventilasi atau diletakkan di celah bawah pintu. Ini penting banget teman Pro 2 untuk dilakukan, karena Tifa juga sudah melakukan hal ini. Ketika celah lubang di bawah pintu itu juga ada beberapa milimeter aja gitu ya untuk ukurannya yang super kecil. Tapi ketika ditutupin dengan kain yang dibasahi dengan air terlebih dahulu di malam hari, paginya ajaib banget teman Pro 2. Biasanya itu kan pagi-pagi udah ingusan, terus juga kayak batuk-batuk, pilek, bersin. Tapi ketika udah disaring pakai si kain yang udah dibasahin teman Pro 2 untuk ditutupin di area bawah pintu ataupun juga ventilasi, itu juga bisa mengurangi dampak yang terjadi, mengurangi bersin-bersin, mengurangi pilek tadi, yang mana nih juga pastinya berguna banget buat kehidupan kita. Hack ini udah Tifa buat sih dan udah Tifa lakukan sendiri, terbukti juga menyaring udara yang masuk ke dalam rumah ataupun juga kamar ya. Nah mungkin ini juga bisa kamu coba teman Pro 2 untuk ditutupin seluruh celah yang ada menggunakan kain kasa ataupun juga handuk bekas untuk di area rumah yang berlubang dan juga langsung terpapar oleh asap ini teman Pro 2.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

biasa. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya

Jadi intinya teman Pro2 bukan cuma tubuh kita aja yang butuh masker, tapi juga rumah kita bisa dipasangin dari kain kasa untuk menutupi ventilasi tadi ya. Dan kamu juga bisa nih teman Pro2 namanya membuat satu safe room atau ruang udara bersih. Di dalam rumah yang banyak ventilasinya, kamu bisa menunjuk salah satu ruangan yang paling minim lubang angin, misalnya kamar tidur utama, untuk dijadikan zona aman. Dan juga kamu bisa menyiapkan perlengkapan khusus buat satu ruangan safe room ini. Bisa kamu pakai penjernih udara atau air purifier. Dan kalau punya anggaran lebih gitu ya, kamu bisa meletakkan air purifier berfilter HEPA di ruangan isolasi ini. Karena alat ini juga bertugas membersihkan partikel asap halus yang terlanjur lolos ke dalam ruangan. Kamu juga bisa menambahkan kipas angin compartment, dan kamu juga jangan menggunakan kipas angin yang menyedot udara dari luar rumah ya. Karena sama aja ya, udah terisolasi, ntar asapnya masuknya ternyata dari kipas angin yang menyedot udaranya dari luar rumah gitu. Kamu bisa menggunakan kipas angin biasa di dalam ruangan, hanya buat memutar udara yang udah ada biar gak pengap gitu teman Pro2. Dan of course, di saat-saat seperti ini, tentunya bagi kita juga selain memodifikasi rumah, ada beberapa juga stok kesehatan mandiri dalam rumah. Mulai dari masker N95 atau masker bedah yang karena memang masker biasa ini kurang efektif buat asap karhut lah. Kamu bisa memprioritaskan masker N95 dan bisa juga mempersiapkan larutan pencuci mata atau obat tetes mata. Karena ya memang paparan asap di dalam rumah ini juga seringkali memicu mata perih dan juga merah. Ayo siapa yang akhir-akhir ini juga selain tenggorokannya yang serak ataupun juga sering bersin, mata juga ikutan perih. Nah ini juga pastinya banyak dirasakan oleh warga terdampak ya teman-teman Pro2.

0: Beli ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.
2: Ingat ketika kita menggambar matahari sejak kecil? Warnanya cenderung kuning atau oranye ya kan? Namun ternyata warna asli matahari bukanlah kuning, melainkan putih. IFL Science menjelaskan jika warna pusat tata surya adalah putih. Matahari terlihat kuning di mata kita karena terpengaruh atmosfer bumi yang menyebarkan cahaya biru. Di luar atmosfer, matahari memancarkan cahaya putih. Tetapi saat cahayanya melewati lapisan filter atmosfer bumi, panjang gelombangnya yang diserap dan defisit kecil dari cahaya biru itu menyebabkannya terlihat kuning atau oranye ketika terbit atau tenggelam. Jadi, kalau disuruh guru gambar matahari, kamu buat warna apa ya?

Teman Pro 2, emang ada banyak banget ya hal yang harus dihindari ketika banyaknya asap seperti sekarang ini. Ketika ventilasi ditutup atau dipersempit, kualitas udara dalam rumah tuh juga bergantung penuh ya pada aktivitas di dalamnya. Jadi kamu jangan goreng makanan dengan minyak yang banyak, karena itu bisa juga membuat pernafasan kita terganggu. Atau membakar obat nyamuk bakar. Oh, ini juga akan memperburuk kondisi gitu ya. Dan ini yang paling sering banget dilakukan, merokok di dalam rumah. No, no ya teman Pro 2. Karena polusi domestik ini juga bakal terperangkap dan juga memperburuk sesak nafas penghuni. Dan pastinya kamu juga bisa memperhatikan kualitas udara di dalam rumah kamu dengan beberapa cara yang udah Tifa jelaskan tadi. Dan ya, semoga kita juga berdoa dan berharap tentunya asap ini juga akan segera hilang, dan udara yang kita hirup juga lebih segar lagi, dan pandangan yang kita lihat juga lebih hade lagi ya teman Pro 2. Karena ya kalau sekarang pandangan kita terbatas dan rasanya tuh gak nyaman banget gak sih? So kita doakan bersama agar asap juga hilang dari pandangan kita teman Pro 2. Next, kita masih di Spada untuk edisi hari ini dari jam 8 sampai dengan jam 9. So buat kamu, stay tune terus di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Ekornya.
3: Itu bukan monyet, Bek, tapi kera.
2: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
3: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Tema Pro 2 masih di Spada di siaran ini dan masih bareng Tifah juga yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 11 siang. Dan kita lanjutin lagi Spada di si hari ini. Waduh, rasanya kalau pagi hari itu, apalagi hari Jumat, itu tuh rasanya kayak agak sedikit mager ya. Karena Sabtu dan Minggu udah libur, itu bawaannya kayak udah terasa gitu weekendnya. Tapi jangan sampai nih ya, pagi Jumat kamu malah juga ikutan mager, teman Pro 2. Ayo ilangin magernya. Ternyata pas waktu magernya udah hilang, ngantuknya nih yang datang. Siapa yang sering gitu? Dan teman Pro 2, ternyata ada beberapa cara loh yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan kantuk ketika bekerja. Ya, ternyata mengantuk waktu bekerja itu adalah wajar. Tapi ini juga tentunya bisa mempengaruhi produktivitas dan juga kinerja kita di kantor. Dan kalau kantuk muncul, apalagi di saat jam-jam rawan kayak habis makan siang atau ketika pagi hari ini, yang mana ini juga ngebuat kita tuh males gitu loh untuk ngerjain sesuatu, teman Bro 2. Dan yap, ternyata dari laman halodoc.com, mengantuk saat bekerja ini bisa menyebabkan konsekuensi yang signifikan. Of course, selain ditegur dan dimarahi atasan, kerjaan kita juga nggak beres-beres ya. Jadi ada beberapa cara yang bisa menghilangkan mengantuk secara efektif, teman Pro 2. So buat kamu yang penasaran apa aja, stay tune di sini ya.

0: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Ya juga ya, kan kata-kata itu nggak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dah, ini yang paling sering banget dipakai teman Pro 2. Salah satu caranya biar kita tuh gak ngantuk adalah dengan minum secangkir kafein, baik itu kopi ataupun teh ya. Karena kopi juga merupakan minuman yang kayaknya seringnya tuh kopi gak sih dipilih orang-orang buat menghilangkan ngantuk waktu bekerja. Ini karena minuman kopi juga mengandung kafein ya, yang juga dari halodoc.com merupakan stimulan yang bisa meningkatkan aktivitas di otak dan juga sistem syaraf. Tapi kalau kamu gak suka kopi nih, ternyata ada beberapa minuman berkafein lainnya yang bisa kamu pilih, kayak teh hitam atau teh hijau. Tapi ya ingat, hindari minum-minuman berkafein terlalu banyak karena bisa bikin kita gelisah yang justru bisa mempengaruhi tingkat produktivitas kamu. Tapi kayaknya kebanyakan Gen Z sekarang daripada terlalu banyak minum kopi, misalnya sepagi hari udah minum kopi nih segelas, tapi kok masih ngantuk ya? Nah, ternyata banyak juga nih orang-orang yang udah sadar dengan tidur sejenak atau namanya power nap teman Pro 2. Terkadang ya cara buat menghilangkan kantuk ya tidur. Dan emang kalau power nap ini juga seringnya tuh dilakukan waktu jam istirahat makan siang. Ya bisa tidur dengan meletakkan kepala di atas meja. Tidurnya gak cukup 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tapi bisa sejenak aja kayak 15-30 menit buat bisa ngasih energi yang cukup untuk aktivitas sepanjang hari. Tapi ya jangan lupa buat memasang alarm ya, biar gak kebablasan sampai nanti orang-orang udah pada pulang lagi.

0: terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
1: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
2: 1 jam sebelumnya.
3: Berangkat yuk.
4: Gas.
3: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
3: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
2: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan. 4, 3, 2.
5: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Véronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
8: Teman terbaik kamu.

Ternyata teman pro 2 jalan-jalan sebentar mungkin ke WC atau keliling kantor kamu itu ternyata bisa juga menghilangkan rasa kantuk. Dan kayaknya kalau rasa kantuk muncul itu diakibatkan karena kita terlalu banyak duduk gak sih? Kamu bisa pergi keluar ruangan untuk berjalan-jalan sebentar. Dan tapi kalau kamu gak bisa keluar, boleh goyang-goyangkan kaki aja waktu duduk. Atau bisa jalan mondar-mandir di dalam ruangan kamu aja. Dan kalau masih gak bisa juga, bisa deh pilih namanya stretching. Ini juga bisa menghilangkan cara ngantuk. Cara ngantuk, menghilangkan ngantuk. Karena cara ini tuh bisa dilakukan kalau kamu lagi gak bisa meninggalkan pekerjaan. Dan meregangkan lengan ke samping secara bergantian atau menekuk leher ke samping dan memutarnya bisa mengendurkan otot yang tegang dan juga menjaga aliran dan juga tubuh tetap berenergi. Tips selanjutnya ini yang sering banget Iva lakukan sih, ya ini adalah mendengarkan musik bertempo cepat yang upbeat banget gitu loh. Jadi bisa menjadi salah satu cara menghilangkan kantuk yang kamu juga bisa coba teman produk. Apalagi kalau misalnya kamu tuh kerjanya di tempat yang memang tidak ada musik, tapi jangan pakai sound horek juga ya, itu malah mengganggu tuh isi-isi kantor kayaknya.

Teman Pro 2, kamu bisa juga konsumsi camilan sehat untuk bisa menghilangkan rasa kantuk ya. Tapi ingat, makannya jangan berserak ya Teman Pro 2. Kamu bisa pilih camilan yang sehat kayak kacang-kacangan, buah, yogurt, atau telur rebus. Merasa lelah dan mengantuk waktu bekerja itu tuh adalah hal yang sangat wajar. Tapi kalau kamu sering merasa ngantuk, bahkan setelah tidur pun masih ngantuk, nah ini bisa jadi pertanda adanya masalah kesehatan. Bisa kamu lakukan juga beberapa cara dengan tidur cukup 7-9 jam per malam, menggunakan cahaya terang waktu beraktivitas, atur suhu ruangan biar sejuk dan nyaman, ambil jeda istirahat setiap 60-90 menit, minum air putih yang cukup, dan juga bisa konsumsi kafein secukupnya. So, itu dia tadi beberapa tips yang bisa kamu lakukan. Mungkin kalau di hari Jumat ini kamu masih ngerasa ngantuk, masih ngerasa kurang energi gitu ya. Nah, boleh deh dicoba beberapa tips tadi ya. Dan teman-teman Pro 2, next kita masih lanjut di Spada, tapi kita masih bakal ngobrolin soal lingkungan hidup. So, stay tune di sini.

Lanjut lagi teman Pro 2, pastinya di hari Jumat ini walaupun kayaknya cuaca tuh kelihatan sangat-sangat mendung dan gelap, mungkin ini juga pengaruh dari asap kali ya. Tapi juga semangat kita jangan sampai kendor teman Pro 2. Ya, ini juga menjadi salah satu tantangan tersendiri buat kita gitu ya. Warga-warga, para warga. Dan pastinya teman Pro 2 di pagi hari ini kita lanjut lagi pada edisi lingkungan hidup. Tapi ya kita bakal ngobrol satu hal yang dekat banget sama kehidupan sehari-hari kita. Nah, coba deh kamu lihat di tangan kamu sekarang, itu pasti ada smartphone, ada laptop juga, ada charger, earphone, TV, atau juga mungkin AC ya teman Pro 2, dan juga berbagai perangkat lainnya. Dan emang kalau mau beli barang elektronik baru, ini biasanya pertama kali yang kita lihat tuh apa? Harganya kah? Desainnya kah? Fiturnya atau kameranya di smartphone? Nah, kalau hal-hal ini juga mulai ada juga nih konsumen yang mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan teman Pro 2. Misalnya, apakah perangkat yang kamu pakai itu tuh hemat energi? Bisa dipakai dalam waktu yang lama nggak ya? Kalau rusak bisa diperbaiki nggak ya? Terus kalau udah benar-benar nggak bisa dipakai, limbahnya nanti kemana ya? Siapa yang mikirin gitu juga teman Pro 2? Pastinya kesadaran akan perangkat yang kita gunakan terhadap nanti ke lingkungan ini tuh muncul karena seiring makin mudahnya kita mendapatkan informasi di media, di internet soal dari adanya perubahan iklim, penggunaan energi, bahkan hingga persoalan sampah elektronik atau e-waste teman Pro 2. Jadinya emang pilihan kita waktu membeli barang elektronik itu juga bisa punya kaitan dengan lingkungan. Secara nggak sadar, kita juga kadang mikir ya, ketika aku nanti pakai barang ini, sampahnya kan juga aku beli ya gitu. Jadi gimana caranya kita bisa juga untuk membuang dari sampah itu ataupun juga sampah elektronik. Nah, ada beberapa cara bijak untuk kita memilih perangkat-perangkat yang ramah lingkungan. Apa aja bakal kita bahas sesaat lagi.

0: lagi apa sih?
1: Ih, kepo deh.
0: Hah? Kepo? Apaan tuh? Makanan tradisional yang ada isian gula merah ya?
1: Ah, itu klepon tahu. Aduh. Kepo itu adalah akronim dari Knowing Every Particular Object, yang artinya sebutan untuk aktivitas seseorang yang serba ingin tahu tentang detail. Yang terkadang nih, hal sepele pun terus ditanyain, alias pengen tahu urusan orang lain gitu deh.
0: Aku kan cuman sekedar aja.
1: Ya, sekedar. Sekedar kepo.
2: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, tentunya kalau kita ngomongin soal perangkat yang kita gunakan, ini perangkat elektronik yang harus kita perhatikan ketika mau beli adalah konsumsi energinya. Why? Karena ternyata perangkat elektronik yang menggunakan listrik setiap hari ini tentu bakal ngasih dampak pada penggunaan energi kita. Contohnya di kulkas, AC, TV, mesin cuci, sampai lampu. Kalau digunakan dalam jangka panjang, perbedaan konsumsi listrik dari sebuah perangkat ini bisa jadi pertimbangan ya. Jadi sebelum beli, kita bisa membiasakan diri dulu untuk melihat informasi konsumsi energi dan juga membandingkan dengan produk lain. Tapi ada satu hal yang penting juga, ya ini adalah jangan langsung percaya kalau sebuah produk disebut ramah lingkungan ya. Kalau ada ramah lingkungan berarti seluruh bagian produk otomatis ramah lingkungan. Oh, jadi kita tuh harus bisa melihat secara lebih luas lagi teman Pro 2, gimana produk itu dibuat, materialnya kayak mana, seberapa lama juga digunakan, terus gimana proses distribusinya, dan ketika udah rusak apakah komponennya bisa diperbaiki, digunakan kembali, dan juga dikelola sebagai limbah elektronik. So, ramah lingkungan juga ternyata bukan cuma sekedar tulisan di kemasan ya, tapi ya gimana siklus dari produk tersebut ini juga bisa terus berputar ya.

Jadilah pengemudi cerdas yang paham dengan tugas dan fungsi rambu-rambu lalu lintas.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Teman terbaik.

Next, teman Pro 2, kita masih ngobrolin soal perangkat yang ramah lingkungan katanya. Ya, walaupun perhatian terhadap lingkungan ini meningkat, harga juga ternyata jadi salah satu faktor penting ya dalam keputusan pembelian. Produk yang ngebawa teknologi ramah lingkungan ini juga ternyata di pasaran juga selalu punya harga yang sama dengan produk konvensional. Konsumen juga perlu melihat nilai produk secara keseluruhan, bukan cuma lihat harga pembelian awal aja. Tapi karena sesimpel perangkat yang lebih hemat energi dan punya umur penggunaan lebih panjang, bisa gak sih penghematan dalam periode tertentu? Nah, itu juga tuh perlu diperhatikan untuk perbandingan harga, konsumsi energi, kualitas, biaya perawatan, sampai perkiraan masa pakai. Ini juga bisa ngebantu kita dalam ngebuat keputusan yang lebih rasional. Sama aja kayak girl math gak sih? Kayak kita tuh butuh baju yang harganya mungkin 300 ribu satu atasan gitu. Tapi kan bisa dipakai dalam jangka waktu 2 tahun gak sih? Dan itu juga bisa dicuci lagi kan ya. Jadinya hemat aja. Hitungan pemakaian per harinya juga lebih murah kan. Dan pada akhirnya juga pilihan terhadap elektronik ramah lingkungan juga gak harus berarti ngebeli produk yang paling mahal. Tapi kita bisa memulainya dengan memilih perangkat yang sesuai sama kebutuhan kita, menggunakan selama mungkin, merawatnya dengan baik, dan juga mengelola secara tepat ketika udah gak digunakan lagi. Dan yep, teman Pro 2, itu dia tadi pada edisi ramah lingkungan ataupun lingkungan hidup untuk edisi hari ini. Next, kita lanjut lagi di program English Corner, Speak More, Fear Less, teman Pro 2, yang bakal nanti ada narasumber kita yang udah Tifa share juga di Instagramnya Pro 2 Pekanbaru. Dan nanti kita bakal ngobrolin satu topik yang ini penting banget buat kita ketahui bersama, dimana ngobrolin ini juga bisa pastinya ngebuat kita belajar lebih jauh lagi terhadap bahasa Inggris, teman Pro 2. So, kita cukupkan dulu sepada dan sampai jumpa di English Corner.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi kita di
1: Welcome back to English Corner. Aku lihat kamera kok enggak dengar di sini ya. Oke, okay, apalah. Oke.
0: Okay. Aman?
1: Ya. Oke.
0: Jangan
1: welcome
0: track.
1: Back to English Corner, Diva.
0: Baru dibilang nih jangan track-track, okay. Udah teriak nih anaknya ya.
1: Apa?
0: Oke.
1: Okay. Terlalu keras.
0: Enggak sih, aman. Dan di siang hari ini pastinya kita udah bareng sama narasumber. Eh, kok bahasa Indonesia sih?
1: Oke, okay, ulang lagi ya.
0: Kan kita di gak English sleepy. Corner ya.
1: Iya, English Corner loh.
0: It's okay. Karena namanya belajar di tok, enggak okay. Apa dong.
1: Nah, kan kita kan we have been learning for I think 3 months.
0: Oh, okay.
1: How's your progress in English?
0: Maybe
1: how's
0: just
1: your English progress.
0: 20%. Just 20%. Karena baru dua kali ini, ketiga kali.
1: Oh iya,
0: sama
1: sama
0: ini.
1: Ketiga
0: nih. Okay. Ketiga ya, di hari ini ya. It's okay. Karena di sini kan tagline-nya speak more fearless ya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Semenjak di English Corner, mm-hmm. I think I'll little bit more confident.
0: Asik, nice.
1: Tahu ya benar pandai ya.
0: It's okay.
1: Yeah.
0: Oke, okay, tapi ya itulah tujuannya ya di satu jam ini kita bakal ngobrolin dalam bahasa Inggris. Tapi kalau teman Pro 2 mau join boleh ya di
1: boleh dong.
0: WhatsApp kita di 0811-7600-884. Bahasa Inggrisnya apa, Dit?
1: Zero. Udah kan itu pasti mencet ke situ.
0: Iya, oke. Atau bisa juga lewat YouTube ya, YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Kita lagi live streaming, kamu juga bisa drop question kamu di sana, teman Pro 2. Kayaknya enggak perlu lama-lama deh di kitanya edit ya.
1: Oke, langsung berarti ya.
0: Introduce our guest aja kali
1: special
0: ya.
1: Special guest today
0: di siang hari ini. Perkenalan dulu dari pertama ada Muhammad Gulam Syahid dari English Zone Pekanbaru. Hai.
1: Halo Muhammad.
0: Boleh agak didekatkan ke mic-nya enggak apa-apa?
2: Sure.
0: Yes.
1: Okay.
0: It's okay. Ada dipanggilnya?
1: Gulam
2: Syahid.
1: Halo Gulam, kayak Indian ya, Gulam.
0: Oke, Syahid ya dari English
1: Zone. Dari English Zone Pekanbaru. Oke.
0: Next ada Hanani, duta bahasa Rio 2022. Hai.
1: Halo Hanani.
3: Hi,
1: apa kabar?
0: Keren banget. Ini sementang English Corner jadi English semua ya kita ya.
1: Of course, yes.
0: Narasumbernya aja kita enggak. Next ada M. Dava
1: Mixi.
4: Hai.
0: Duta bahasa Rio 2000. Tapi 2025.
1: Oke, okay, berarti Hanani seniornya.
3: Yes. Oh, yes.
0: Yeah. Okay. How are you guys?
3: I'm good, pretty good.
2: I'm doing great. Pretty
0: good. Okay.
4: Amazing.
0: Okay. Bisa nih dicatat
1: beda ya.
0: Dicatat jadi
1: toh. I'm good and great.
0: Good. Amazing.
1: Excellent.
0: Kayaknya perlu kita catat sih ini ya buat kita jadiin contekan kayak jawaban-jawaban dari teman-teman. Tapi kita bakal ngobrolin satu hal yang simple banget di hari ini yang kayaknya ini juga basic ya di Toya dan juga teman-teman, untuk mungkin teman-teman yang di rumah juga wajib banget tahu tentang topik kita di hari ini. Apa Dito?
1: We are gonna talking about apa tadi ya?
0: Days,
1: this
0: month.
1: And time. Ya, karena agak susah sih. Mm-hmm. Kalau aku tuh kadang-kadang susahnya tuh mungkin how to use in, on, at, nih kan dengan kata-kata dari di bulan, di hari, time gitu kan.
0: Atau
1: kayaknya
0: jam,
1: ada pattern, ada ininya gitu ya.
0: Ada ini
1: ya, enggak nih?
3: Iya kan?
1: Iya benar kan? Nanti bisa kali.
0: Boleh dikasih tahu kayaknya penggunaan itu tuh untuk apa aja? Days kah atau hari setelah atau hari sebelum atau di jam pagi atau jam malam atau di waktu kita aku TW nih. Nah, itu kira-kira
1: apa tuh?
0: Waktu
1: at,
0: gimana?
1: In atau on the way dong.
0: On the way dong. Iya.
1: Jawab.
0: Udah sudah enggak perlu dijawab ya tadi. Oke, kayaknya hal-hal kayak gitu hal basic ya.
1: Iya, simple tapi mungkin banyak yang ini. Yang enggak tepat gitu.
0: Tapi sebelum kita masuk ke materi, kayaknya mau ini dulu deh ya, kalau di bahasa Inggris teman-teman itu gimana sih, apakah kesalahan-kesalahan dari days, month, and time ini yang sering banget kalian ketahui gitu di lingkungan teman-teman? Apa sih yang sering banget ini salah nih ternyata, tapi kayak takut banget aku jadi English police gitu. Iya, police grammar. Nah, itu gimana tuh cara kalian untuk bisa tahu ini salah nih, nanti boleh dong teman-teman jangan pakai yang ini ya gitu. Dari siapa dulu?
3: Syahid first.
0: Oh, Syahid. Syahid first boleh.
1: Syahid first. Because Syahid from English.
0: English zone. Boleh, silakan Syahid.
2: Respond in English or bahasa Indonesia?
1: Oh, boleh. English dong. In English. English first. Bahasa Indonesia only
0: kecuali
1: for
0: kami.
1: Us. Only for us.
2: Exception, ya.
0: Oke.
2: Oke, so for me, the moment where I know somebody makes wrong on grammar, maybe when it sounds weird to me, but it doesn't matter at all, as long as talk more and fearless. Right?
0: Okay.
1: Agree with you.
2: Yeah, that will be from me.
0: Yeah, tapi kalau misalnya ada yang benar-benar salah nih gitu, yang kayak ngasih tahu ke teman ini loh ternyata yang benernya, pernah nggak ada di momen itu?
2: Oh yeah, when I experience that kind of moment, I will tell them the right way, but not in judge way.
1: Okay. In enjoy way lah ya.
0: Yes. Okay. Kalau dari Hana nih?
3: Yeah, that's interesting topic ya. Talk about English grammar, yeah, or something like that. But from my experience, I'm using English. Using English in my daily life, maybe sedikit daripada Syahid ya, maybe because Syahid from English zone and he's also a teacher, you know, he's a teacher.
1: Read man.
2: Yeah, hello guys.
0: Oh, teacher di mana nih?
2: Di online.
1: Okay. Speaking partner maybe? No.
2: No, it's called Kina English. So I'm teaching Southeast Asian people.
1: Okay. But how to find you in internet?
2: Just search Kina English Muhammad Ghulam Syahid. Okay. I think you will see my name there.
0: Okay. Ana nih?
3: Okay.
1: Apa kamu terpana kamu?
0: Iya, agak ngeblank dulu nih.
3: Introduction about Syahid. So from my experience, nggak terlalu sering pakai bahasa Inggris. So I don't think much about the grammar. So as long as I can understand what the people said and the people understand what I said, just go for it.
0: Okay.
1: Yes. That's the point.
0: Yes.
1: Yang penting orang tahu.
0: Benar-benar.
1: Gini kan maksudnya. Belum makan.
0: itu lebih ke bahasa isyarat ya.
1: Apakah kamu sudah makan?
0: Oke, boleh sih.
1: Makan kita.
0: Itu lebih ke life skill ya.
1: Survivor.
0: Skill di untuk kehidupan luar negeri kayaknya ya.
1: Oke.
3: Maybe I want to add some point. It depends on the situation ya. Maybe in the academic activities we have to concern about that, but maybe in this session we just talk about and also this session to learn about English. Yeah, just practice your English.
1: Beda lah ya, ada formal situation.
0: Yes, benar-benar. For academic atau untuk daily life itu kan juga beda.
1: Tapi kalau academic boleh, bro, bila gitu kali nggak? Boleh nggak?
0: Gimana?
1: Kayak bahasa-bahasa di game GTA gitu.
0: Oh wow.
2: Yeah, just talk
1: gak
2: everything.
1: Gak apa-apa kan dengan dosen. Kecuali nanti mungkin kalau presentasi mungkin agak ini. Mungkin ya. Kayaknya gak kayak ikhlas ya.
0: Jangan dong. Apa. Adab kan juga dipakai edit ya kayaknya untuk sama guru ya.
1: Oke.
0: Kalau dari sisi Dava gimana nih?
4: For me, I think learning English is something that we should learn about because before we get into the topics, disclaimer, I'm not an English student.
3: Yeah,
4: I'm not English teacher and I think my English is not really good, but I keep practicing time by time. And I think the most important thing to learn English, I think practice. I think it's not only English, it's about language, it's communications. The most important thing is to speak, and we cannot judge any people who want to learn also. But I agree with Kak Hanani, but we must use a proper and a formal English language when we are in a formal situations, maybe like a meeting or in academic, so we won't make mistakes in the future. I think that's
1: okay. But the problem is we don't have any partner to speak in English or maybe shy, little shy.
0: How can we meet our partner
2: for that one? That's why you guys need to come over and visit us in English zone.
0: There is no judge.
2: No judgment at all. Okay. Even Kak Hanani also an old member of English.
0: Oh, ternyata Hanani juga ada bawa dua sisi ya. dari Englishan dan dari duta bahasa.
3: Ex-member of Englishan.
1: Ex-member. Oh. Berarti kenapa mungkin kesibukan lagi ya?
3: Iya,
1: yeah. Yeah.
3: In 2021.
1: 2021, long time ago.
0: Okay.
1: Ya, cari partner lah pokoknya ya. Cari partner untuk ngobrol.
0: Benar-benar.
1: Internet juga bisa.
0: Yes, benar banget. Wait, ini.
1: Kan iya. Dia buka kelas di internet.
0: Iya, sebenarnya benar-benar. Itu juga bisa ya, jadi teman untuk ngobrol bahasa Inggris. Tapi kita ngobrolin lagi nih soal days, month, and time tadi. Pastinya juga orang-orang di rumah ataupun juga teman-teman yang lagi nonton juga sering banget ya menggunakan istilah-istilah ini untuk menunjukkan kata waktu ya.
1: Iya. Mm-hmm. Apa bedanya gitu? Berarti langsung nih?
0: Iya, gas. Gas, kita gaskan aja ya. Jadi gimana sih caranya gimana buat sih? Kita tuh bisa paham materi ini gitu. Kalau tips dari teman-teman gimana?
1: Untuk bisa menempatkan apa ya, katanya dengan tepat gitu. Mm-hmm. Mungkin on December atau in December atau at December.
0: At December.
1: Gimana itu?
2: House. First now.
1: Let's Hanani
3: okay.
1: First.
3: Talk about that month, year and others. Mm-hmm. We have to know first there is American style and also British style to use it, especially for clock ya, time.
1: Okay, ada perbedaan berarti ya.
2: Yeah.
3: Yeah.
1: British dengan ini beda gitu.
2: Yes.
3: Yeah.
2: Right.
1: Okay.
3: For can you time. Add more about that?
1: Mm? Okay.
3: Tell more about it.
4: As far as I know, I think if we talk about dates, days, years, or maybe times, I think there is a grammar, also a rules to use it. Okay. But if we talk about days, maybe we have learned about it since elementary school, like a Monday, Tuesday, Wednesday, and others. And I think it's not really hard for us, but it's getting hard when we comes to like prepositions, is in, on, and at. But for me, correct me if I'm wrong, the difference on using in, on, and at, it's the purpose. Okay. We can use in to tell a period of time that is more broader or wider. Like in January, it means from 1st and to 21. The 21 January, and we can use on maybe that a more narrow period of time, like on Monday, on Tuesday, and Wednesday. Mm-hmm. And we can use at for an exact time, like at 7 o'clock or something. So I think it's can be a key for us, like if we want to use preposition of time, we can just say like that. Okay. I think that's for me.
3: And not about time, yeah. We can usually use maybe 10-20. It's American style. It's easier for us to use it. Mm-hmm. But in British style, there is half, quarter.
0: Yeah. Mm.
3: And then what else?
2: I think that's it.
3: Yeah. Okay. Yeah. There is a different thing. So. Okay. Yeah, for us it's easy to use American style because we can say the specific time 8:20, 8:10, something like that. Mm-hmm. But it's hard for using British style. Okay. It's not hard, yeah. Maybe nggak biasa aja.
2: Yeah, it's not unfamiliar.
3: Unfamiliar.
0: Bener kita lebih seringnya juga kayak
1: American
0: style-nya ya dibandingkan dengan yang British tadi. Tapi kalau misalnya ada kesulitan tersendiri nggak ketika memahami dua gaya tadi, ketika kita masih baru belajar untuk bahasa Inggris, mana nih yang harus dipelajari dulu? Apakah lebih better American style dulu kah atau yang British tadi?
2: Well, for me, I think American style is more simple and easy to use. Just like what Kak Hanani say for the time, instead of saying 10 past something, we can just say the exact number 10:20, which is easier for us. And for just like what Dafa said, it is very interesting. I just heard about it. For shorter period of time, we go with in.
4: Wider.
2: Yeah, wider. For wider in 2021, in 2022. But for months, I think, I believe we will use on. On July, days as well.
1: On December, gitu-gitu. Yeah. Okay.
2: So sometimes it is a bit hard, right? Because we got confused just because unfamiliar.
3: Yeah.
4: Yes.
1: Oke, oke.
0: Tapi bisa kalau dipelajarin gitu ya.
3: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Karena enggak kurang terbiasa aja ya dengan hal-hal tadi.
1: Berarti kalau kita salah memberikan mengucapkan purpose tadi itu ini ya, enggak tepat atau orang jadi aneh rasanya ya. Misalnya at July enggak mungkin. Enggak bisa.
2: I think, what about you guys?
4: I think for a daily conversation is okay. Yes. Okay. It seems like we heard a native speaker, like English people, talk in Indonesia. We maybe find them a little bit weird or something, but it's okay if they want to learn Indonesia. We are happy with that.
1: Yeah, yeah, yeah. Sama kayak orang bule kalau belajar Indonesia kita juga paham juga ya.
4: Yeah.
1: Karena kebalik air kepala gitu kan. Asal dari kelapa pasti.
0: Tahu. Iya, agak serem ya kalau itu. Kebaliknya agak serem ya.
1: Iya.
0: Iya sih, cuma agak weird aja ya kalau didengar ya. Yeah. Tapi untuk keseluruhan masih bisa dimengerti untuk maknanya ya.
1: Oke,
0: tanpa mengubah makna. Oke, nanti kita bakal lanjutin lagi teman-teman dan juga Dito dan teman Pro 2. Kita ingetin lagi buat kamu juga yang mau nanya-nanya boleh banget join sama obrolan kita di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru atau bisa langsung lewat WhatsApp kita di 0811-7600-884. Stay tune di sini.
1: Di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
10: Oh Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
11: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
10: Iya ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
11: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
10: Lah, kok gara-gara abang?
11: Ya iyalah, itu tema itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
10: Lah, apa hubungannya?
11: Hadi bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
10: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
11: Bukan global, Bang. Global.
10: Iya.
12: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
13: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
14: Iya, benar ada bencana alam terus awal-awal.
15: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
16: Knop ngana.
17: Im, main game online terus, belajar dulu.
16: Duh, gara-gara ngana no, suknop kita. Samantar jo itu.
17: Astaga, alasan jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
16: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
17: Astaga, Im, salah.
16: Oh.
17: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
16: Tahu. 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
17: Astaga, Im. Itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih. Ayo belajar. Jadikan generasi bangsa cerdas.

0: maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Yeay.
1: Bingung kan?
2: Udah keduluan nih.
1: Bingung.
2: Iya nih,
0: ngidupin. It's time for fun, Tifa. Yuk, yes. Wah, saatnya kita
2: seru-seruan. Karena di ujung kayaknya tadi kata udah
0: ya, the last segment.
2: Udah dapat 2 SKS tadi. Nah. Di siang hari ya, ini benar, sama benar. Guru kita, sama teman-teman kita juga.
0: Nah, guru juga. Guru juga.
2: Iya, sama guru kita
0: guru
2: juga.
0: Guru semua nih.
2: Iya, sudah benar-benar.
0: Guru apa? Master.
2: Okay.
0: Master, sensei. Berarti Dava sensei bisa matain, bisa nyebelin mata tulang enggak, Pak?
2: Beda. Itu klinik ya. Oke. Okay. Agak beda ya.
0: Oke, saatnya game ya kita ya, game.
2: Iya, yes, benar banget. Are you ready guys?
3: Game. Ready.
0: Game-nya gampang sih, it's yeah. Easy for easy. Them.
2: Nanti yeah. Kami akan nyebutin clue dan nanti kalian tebak oh ini time-nya apa ya gitu.
0: Nah, yang mana, Pak? Aku enggak ada pertanyaan.
2: Ada di
0: mana? Ada yang tanya? Ada tanya?
2: Bawa lagi, bawa
0: lagi. Any question? For example. Okay.
2: For example,
3: yeah, we have to simulation.
2: Kita nyontek dulu. Aduh.
0: Nah, kan tuh.
2: Iya, yeah, ini dia.
0: Oke, contohnya.
2: I come after Sunday. I'm usually the first day of the working week.
0: Wednesday.
2: Many.

28,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Hari ini di hari Jumat 18 September 2026 barengan sama Risa Oktavia akan menemani kamu hari ini. Tentunya enggak nanti jam 6 sore nih guys. Dan di jam 11 ini kita bakalan mulai dulu dengan Pro 2 hit list nih. Jadi buat kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu teman Pro 2, boleh langsung saja di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Jangan lupa ya teman Pro 2 ya, Risa tungguin requestan dari kamu nih.

0: on Pro 2 FM.
1: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Ya, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Ini batok kelapa. Kita siapkan batok kelapa ini, lalu kita

atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di Bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat

Oke, teman berdua, langsung aja kita bacain dulu request yang sudah masuk di siang hari ini, teman berdua. Ini ada dari siapa nih ya? Dari Main, katanya mau request lagu dari Sabrina Leonor dong kak yang selesai. Oke, nanti saya puterin ya. Terus kita punya dari Mines nih teman berdua, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Salamnya buat kakaknya aja, semoga semangat terus siarannya. Makasih banyak, sama-sama. Terus kita bacain lagi teman berdua, nih agak panjang nih ya baca pesannya nih. Assalamualaikum, hello Pro 2 Pekanbaru. Ada Mas Ren nih teman Pro 2 yang mau request di hari ini. Tapi katanya ada pesan positif, aku bacain pesan positif aja ya Mas Ren ya. Kata-kata mutiara deh katanya. Wanita yang paling cantik adalah wanita yang merasa bangga dan nyaman menjadi dirinya sendiri. Wih, ini dari Najwa Shihab. Wih, kembaran Tifa ya. Terus mau request dong lagu dari Hearts to Hearts yang judulnya Root atau BTS yang judulnya Swim. Oke, nanti saya pilihin aja ya. Salam-salamnya buat keponakan saya Wais Alkarni, Adi Bahaira, Bufatan, Alif Barajasa. Dan katanya saya tetap selalu semangat, optimis, bahagia, ceria selalu. Dan buat Mbak Risa katanya, terima kasih dan sehat selalu, semangat, optimis selalu di langit Pekanbaru Riau. Dan buat semuanya pendengar Radio Pro 2 Pekanbaru RRI dan sekitarnya, I love you dari Ren Aurora Borealis di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru. Oke deh, tiga lagu ya Mas Ren. Tiga lagu, satu lagu deh. Dan yang akan disebutin teman Pro 2 di Pro 2 Hilis ini ada tiga lagu. Jadi buat kamu yang mau request lagi, jangan lupa di 0811760088 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Kalau gitu langsung aja kita dengerin dulu. Ada Hearts to Hearts dengan Root untuk kamu teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Resiko, tadi resiko umur saya 20. Kita kita kuliah Inggris. Saya mau jadi instruktur.
2: Ini suara anak disabilitas.
3: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12. Umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
2: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Oke, teman perdua, kita bacain lagi request yang sudah masuk. Ada dari Chan, itu teman perdua yang mau request lagu dari Sal Priadi yang foto kita blur. Terus satu lagi, siapa nih ya? Kita bacain. Oh, ada dari Sari nih teman perdua yang mau dengerin lagu dari Bara Suara yang sementara. Jadi kayaknya dua lagu dulu teman perdua yang Karissa puterin untuk kamu ya. Buat yang request, kayaknya waktunya udah gak cukup. Jadi kita nikmatin aja dua lagu ini, oke? Okay?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
5: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
6: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Oke, teman Prodo, kita cukupkan dulu untuk sesi Prodo Hitlist di hari Jumat ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena Risa masih akan kembali menemani kamu tentunya di Muda Kreatif. So stay tune terus di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Oke, teman pro 2 sudah jam 12.09 menit waktu Indonesia Barat dan saatnya kamu masuk di program Muda Kreatif sama pro 2. Seperti biasa kita akan berbagi informasi-informasi mengenai dunia kreatif nih. Dan juga teman pro 2, Risa ingatkan untuk kamu di hari Jumat ini teman pro 2 waktu seruan azan zuhur pada pukul 12.12 menit waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu stay tune terus di pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
2: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Selama produa sekarang nyari penghasilan itu jalannya juga makin beragam ya. Nggak selalu harus nunggu dapat pekerjaan utama atau membuka bisnis dengan modal besar. Ada yang mulai dari hal sederhana lewat yang namanya side hustle, teman produa. Side hustle sederhananya adalah pekerjaannya atau kegiatan yang dilakukan di luar pekerjaan atau aktivitas utama untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Bentuknya juga bermacam-macam, teman produa. Ada yang freelance design, kemudian juga bisa jadi fotografer ya kan, jual makanan, bikin konten, teman produa, dan juga sampai menjual ke produk yang dibuat sendiri. Dan menariknya, berdasarkan survei Populix pada Februari 2025 terdapat 1.100 Gen Z dan milenial di Indonesia atau sekitar 28% responden yang mengaku memperoleh pendapatan dari pekerjaan lepas atau side hustle. Artinya, buat sebagian anak muda, kegiatan sampingan juga memang mulai menjadi salah satu cara untuk memanfaatkan kemampuan sekaligus mendapatkan pemasukan. Jadi, side hustle juga nggak harus langsung terlihat besar nih, teman produa, bisa dimulai dari skill yang memang udah kita punya. Nah, kalau begitu pertanyaannya, kenapa side hustle ini makin menarik buat anak muda? Nah, nanti kan kita bahas bareng-bareng, teman produa.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga dan selalu lain-lain. Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

antisipasi daripada celaka di kemudian hari. Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Ruang Produk Aset Hasil ini juga menjadi ruang untuk mencoba sesuatu yang mungkin belum bisa kita lakukan di aktivitas utama. Misalnya, kayak kamu punya kemampuan desain tapi selama ini cuma dipakai buat tugas kuliah aja, kenapa enggak coba untuk menerima proyek desain kecil-kecilan ya kan? Atau kamu suka bikin kue, awalnya mungkin cuma untuk teman, keluarga, lama-lama bisa berkembang menjadi pesanan. Dan survei Jackpot juga yang dilakukan pada Desember 2025 terhadap 1.549 Gen Z dan milenial ini juga mencatat 37% responden melakukan pekerjaan sampingan sebagai bagian dari pengembangan diri. Dan juga teman berdua, salah satu kesalahan yang juga sering terjadi ketika kita memulai side hustle adalah terlalu fokus nih untuk mencari ide yang sedang viral. Karena hari ini orang ramai jualan makanan tertentu, kita juga ikutan. Besok tren bergeser, kita bingung nih mau jualan apa ya kan. Padahal mungkin ada cara yang lebih sederhana, yaitu mulai dari apa yang sudah kita bisa. Kalau kamu punya kemampuan bisa desain, foto, atau edit video, ya lakukan itu teman berdua. Karena dari situ baru kita bisa cari tahu nih kebutuhan orang seperti apa yang bisa kita bantu dengan kemampuan tersebut. Contohnya, kalau kita bisa desain, kita bisa menawarkan jasa desain kita untuk poster UMKM, desain konten media sosial, atau undangan digital juga. Jadi bukan hanya bertanya, aku bisa apa, tetapi juga kemampuan ini bisa membantu orang dalam hal apa. Karena peluang biasanya muncul ketika skill kita bertemu dengan kebutuhan orang lain. Jadi teman berdua, set hasil memang bisa membuka peluang baru, tapi bukan berarti nih ya, kita juga harus mengerjakan semuanya sekaligus. Kalau aktivitas utama kita masih sekolah, kuliah, atau kerja, ya tetap perlu ada batas yang jelas. Jadi jangan sampai mengejar penghasilan tambahan malah membuat aktivitas utama kita terbengkalai atau waktu istirahat kita hilang. Jadi mulai kecil, yang kecil dulu gak masalah. Gak harus langsung punya banyak pelanggan, gak harus langsung menghasilkan jutaan rupiah, dan gak harus langsung punya brand yang besar. Yang penting teman berdua, kita tahu apa yang ingin kita coba, mau belajar dari prosesnya, dan bisa mengevaluasi apakah kegiatan tersebut memang cocok untuk kita atau enggak. Jadi kalau hari ini kamu punya hobi atau skill yang selama ini cuma disimpan sendiri, mungkin sekarang waktunya kamu bertanya, apakah kemampuan ini aku kembangkan, kira-kira akan jadi apa, kira-kira bisa jadi peluang apa juga. Dan gak perlu buru-buru teman berdua, mulai dari yang bisa dikerjakan dengan konsisten dan biarkan proses yang menunjukkan sejauh mana kamu bisa berkembang. Nah itu dia teman berdua, pembahasan kita di Muda Kreatif hari ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena Risa masih akan kembali lagi menemani kamu di Sportpedia. Stay tune terus.

Oke, teman-teman Pro 2, saatnya kita masuk di program Sportpedia di jam 1.10 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya kita akan berbagi informasi-informasi di cabang olahraga kesayangan kamu, teman-teman Pro 2, yang tentunya nanti akan kita ambil melalui website rri.co.id. Jadi buat kamu, stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
2: Kencan opo?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaran aja dandanya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah, ora popo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada enggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
3: Efek rumah kaca merupakan peningkatan suhu bumi yang disebabkan oleh konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer. Karbon dioksida dan karbon monoksida akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkungkung di dalam seperti pada rumah kaca. Meskipun demikian, sebenarnya di atmosfer bumi terdapat banyak sekali gas-gas rumah kaca alami seperti siklus air, karbon dioksida, dan metana. Gas-gas tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi. Bumi tidak akan layak huni jika tidak terdapat gas-gas rumah kaca di atmosfernya. Hal ini karena bumi akan menjadi sangat dingin karena tidak adanya gas-gas rumah kaca tersebut. Dan bumi tidak akan bisa menghantarkan panas. Akan tetapi, jika gas-gas tersebut bertambah banyak dan semakin tidak terkendali, maka suhu pada bumi akan terus meningkat sehingga menyebabkan adanya pemanasan global. Tingginya polusi udara, pembakaran bahan bakar fosil, serta banyaknya penebangan hutan merupakan penyebab utama jumlah karbon dioksida semakin meningkat. Karena karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca, maka dengan meningkatnya kadar karbon dioksida menyebabkan efek rumah kaca berubah menjadi dampak yang negatif, yaitu pemanasan global. Dampak selanjutnya yaitu mencairnya es di kutub yang berimbas pada keberlangsungan ekosistem. Mencairnya es tersebut mengakibatkan kenaikan air laut yang dapat menenggelamkan daerah-daerah rendah. Dan dengan adanya efek rumah kaca ini juga bisa menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Lapisan ozon yang menipis bisa menyebabkan bahaya sinar ultraviolet sampai ke permukaan bumi. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah peningkatan efek rumah kaca ini? Yang pertama, efek rumah kaca bisa kita tanggulangi dengan menghemat penggunaan listrik, yakni dengan mematikan lampu yang tidak digunakan, serta mencabut alat elektronik dari sumber listrik. Kita juga bisa menguranginya dengan memilih menggunakan transportasi umum, mengurangi penggunaan air minum dalam botol kemasan dan sedotan plastik, mengurangi penggunaan kertas dengan cara mencetak bolak-balik, atau menggunakan kertas bekas. Untuk itu, mari kita cegah peningkatan efek rumah kaca agar kita dapat hidup dengan tenang dan nyaman tanpa harus khawatir dengan dampak yang dihasilkan oleh efek rumah kaca ini di masa depan.

Tomo Pradua, Chef The Mission atau CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ini mengikuti Torch Relay ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 pada Kamis sore 17 September 2026. Todo Tua ini menjadi salah satu perwakilan CDM negara peserta yang terpilih membawa obor ASEAN Games, dan Torch Relay ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menjelang pembukaan ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Kegiatan ini juga menjadi simbol persatuan dan semangat persahabatan dari negara-negara Asia, dan Todo Tua juga menyebut Torch Relay ini membawa semangat One Imagine Asia melalui simbol api ASEAN Games, dan menurutnya kegiatan tersebut sekaligus menandai dimulainya rangkaian ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Todo Tua juga menyampaikan persiapan kontingen Indonesia dalam beberapa hari terakhir juga semakin membaik, dan sejumlah keluhan yang muncul sebelumnya ini telah diperbaiki untuk mendukung kesiapan atlet dan ofisial. Dan sebelumnya Tomo Pradua, Todo Tua tiba di Nagoya, Jepang pada Kamis 17 September 2026 pagi waktu setempat, dan setibanya di Nagoya ia langsung menjalani proses akreditasi sebagai bagian dari persiapan menjalankan tugas dan koordinasi kontingen Indonesia. Kehadiran CDM di Nagoya ini menjadi bagian dari tahapan persiapan operasional kontingen, dan sejumlah agenda telah disiapkan mulai dari melihat kesiapan rumah Indonesia hingga berkoordinasi dengan berbagai pihak. Kemudian Tomo Pradua, Tua juga akan memastikan kebutuhan kontingen, atlet dan ofisial juga dapat berjalan dengan baik selama ASEAN Games berlangsung, dan kontingen Indonesia akan berkompetisi pada 35 cabang olahraga di ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Dan ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 akan berlangsung pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026 nanti.

0: tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
2: Wah, macet, panas, gerah, kasihan deh kamu. Makanya, kalau tidak mau terkena macet, berangkat lebih awal dan jangan lupa cek rute perjalanan menggunakan GPS sebelum berangkat.
3: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Nomor 2 tim basket putri Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan kemenangan Sri Kandi Merah Putih yang berhasil menundukkan Thailand dengan skor 6-1-5-2 dalam pertandingan penyisihan grup A. Dan kemenangan di Aichi International Arena ini pada Kamis 17 September 2026 ini terasa istimewa bagi tim Indonesia. Karena hal ini Thailand ini merupakan tim yang sebelumnya mengalahkan Indonesia pada SEA Games 2025. Pelatih kepala tim Indonesia, Gita Utas Kivinas, ini mengatakan pertandingan menghadapi Thailand berlangsung ketat dan tidak semudah yang terlihat. Dan menurutnya, Thailand memberikan perlawanan kuat dengan materi pemain dan juga pelatih yang berkualitas juga. Dan sementara itu teman perdua pemain tim Indonesia Dewa Ayu Sriarta Kusuma ini mengaku sangat bahagia dan bersyukur atas kemenangan tersebut karena baginya hasil ini menjadi jawaban atas kekalahan yang dialami Indonesia dari Thailand sebelumnya. Ayu mengatakan pertandingan melawan Thailand merupakan salah satu target yang telah dibangun tim sejak persiapan menghadapi Asian Games. Karena itu seluruh pemain berusaha untuk memberikan penampilan terbaik sejak awal pertandingan juga. Dan teman berdua tak hanya soal pertandingan, Ayu juga mengapresiasi dukungan penyelenggara terhadap kebutuhan tim Indonesia selama berada di Nagoya dan dukungan masyarakat Nagoya yang hadir langsung di arena pertandingan juga turut memberikan kesan positif bagi Ayu.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, mak mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

0: ngapain tuh? Kok masukin mangga mentah ke dalam beras sih?
1: Biar cepet mateng, Kak.
0: Bercanda ya, itu kan mitos masyarakat setempat dari orang-orang tua dulu.
1: Beneran bisa loh, karena ada gas etilen yang membuat proses pematangan buah jadi lebih cepat. Nah, kalau hubungannya dengan beras, si beras ini kan mampu mengikat udara dalam suatu wadah, termasuk gas etilen yang terperangkap di sekitar buah.
0: Serius? Bukan bohongan?
1: Bener, ini loh cara tradisional dengan nama ilmiahnya proses maturing yang bener.

Oke, teman-teman, produk kita cukupkan dulu untuk Sportpedia kali ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena Toto Jarisa masih akan menemani kamu. Apalagi kalau bukan di Pernah Hits, teman produk kita bakalan bahas musisi kesayangan kamu selama 1 jam ke depan nanti. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Oke, Tama Pura 2 sudah di jam 2 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Soalnya kita masuk di Pernah Hits. Tentunya Risa akan nemenin kamu, Tama Pura 2, dengan lagu-lagu spesial nih dari salah satu musisi kesayangan kita, Tama Pura 2. Siapa lagi kalau bukan Chris Patih. Kalau tadi udah dengerin lagu Kejujuran Hati sih udah notice ya, kita bakalan bahas siapa nih selama 1 jam ke depan. Dan Risa bakal ngajakin kamu galau-galauan lagi, Tama Pura 2, dengan lagu-lagu mereka ya. Jadi stay tune terus, dan nanti kita bakalan bahas dan kulik nih seputaran Chris Patih untuk kamu, Tama Pura 2. Kita dengerin dulu deh Mengenangmu untuk kamu ya. Jadi stay tune terus di Pura 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
5: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Teman berdua, kalau ngomongin musik Indonesia era 2000-an, ada satu nama ya rasanya gampang banget nih mengembalikan kita ke masa ketika lagu-lagu cinta ini punya tempat khusus di playlist kita. Yaitu Krespati, teman berdua, band yang terbentuk di Jakarta pada tahun 2003 lalu. Ini dikenal dengan musik pop yang kuat dengan permainan piano, melodi yang emosional, dan juga lirik yang banyak bercerita tentang hubungan, kehilangan, kerinduan, sampai kepilihan dalam cinta. Nah, perjalanan mereka kemudian semakin dikenal setelah merilis album pertama Kejujuran Hati, teman berdua, pada 2005. Dan album ini juga berisi sejumlah lagu seperti Kejujuran Hati, terus juga teman berdua Maafkan Aku, dan juga banyak lagu lainnya yang ternyata album ini juga mendapatkan penghargaan platinum. Dan dari sinilah nama Krespati juga mulai semakin kuat di industri musik Indonesia. Dan menariknya, teman berdua, kalau kita dengerin lagi lagu-lagu mereka sekarang, ada satu hal yang kerasa nih dari ceritanya yang sederhana tapi emosinya yang gampang sampai. Nah, kayaknya kita langsung aja dengerin dulu, teman berdua, satu lagu yang mungkin bakalan bikin kamu jadi ingat sesuatu nih. Ada Aku Harus Jujur, teman berdua, dan nanti Risa bakalan balik lagi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
5: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
6: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Nomor 2, setelah Kejujuran Hati, perjalanan Chris Patty juga berlanjut dengan album Kenyataan Perasaan pada 2007. Dan dari album inilah muncul beberapa lagu yang kemudian sangat lekat dengan nama Chris Patty. Salah satunya adalah lagu Mengenangmu. Kemudian ada Tapi Bukan Aku, Sepanjang Usia, dan Untuk Pertama Kali. Dan album Kenyataan Perasaan ini juga

Entah kesalahan yang sama dan tak lekang oleh waktu. Bahkan kalau kita lihat platform musik sekarang, lagu-lagu Chris Pasti ini juga dari periode yang masih punya jumlah pendengar yang besar. Di Spotify misalnya, kayak Tapi Bukan Aku, Mengenangmu, Demi Cinta, Bila Rasaku Ini Rasamu, dan Aku Harus Jujur termasuk lagu Chris Pasti yang paling banyak diputar. Ini juga menunjukkan satu hal, musik lama gak selalu berhenti ketika eranya selesai, kadang justru menemukan pendengar baru bertahun-tahun setelah pertama kali dirilis. Dan sekarang waktunya kita kembali ke salah satu lagu yang menjadi bagian penting dari perjalanan Chris Pasti nih teman Pro 2. Walaupun kita mendengar lagu-lagu Chris Pasti yang tentunya kalau didengerin sekarang sih masih relate ya guys ya, dan juga sebagian besar lagu mereka nih kita akuin memang hits dan usianya juga udah belasan tahun nih teman Pro 2. Karena mungkin tadi liriknya yang memang masih relate untuk sekarang, dan ditambah juga musiknya yang easy listening banget nih teman Pro 2.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35 ribu ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Oke, teman berdua, tentunya ada alasan kenapa ya lagu Chris Patti ini juga masih terikat meskipun sebagian besar hits mereka juga udah berusia belasan tahun. Dan tentunya ketika kita mendengarkannya sekarang, teman berdua, mungkin bisa jadi kita udah berada di fase hidup yang berbeda, tapi satu lagu ini bisa tetap membawa kita kembali ke suasana, tempat, atau kenangan tertentu. Dan itu juga mungkin salah satu alasan kenapa musik bisa disebut pernah hits, tapi gak benar-benar hilang, guys, karena yang berubah adalah waktunya, sementara ceritanya juga bisa tetap terasa dekat. Dari Chris Patti sendiri terus melanjutkan perjalanannya musiknya lewat berbagai rilisan setelah era awal mereka, termasuk di album Semua Tentang Cinta, Melekat di Jiwa, dan 8 di Taman Perdua. Jadi buat kamu yang pernah tumbuh dengan lagu-lagu Chris Patti, mungkin hari ini adalah waktunya kamu untuk nostalgia. Dan buat yang baru mengenal Chris Patti, mungkin sekarang saatnya tahu kenapa nama mereka juga pernah begitu kuat di musik Indonesia. Nah, itu dia teman berdua pernah hit spesial barengan Chris Patti di edisi hari Jumat 18 September 2026. After ini jangan kemana-mana karena tentunya Risa masih akan kembali menemani kamu di musik dan informasi. So stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Sore
1: ceria, sore ceria.
2: Info Pro 2.

0: Toma Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, tim Resmob Jembalang Polresta Pekanbaru mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan atau curat terhadap panel penerangan jalan umum atau PJU di Jalan Srikandi atau D5, Kelurahan D5, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, Riau. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan 3 orang yang tersangka masing-masing berinisial AP, LT, dan juga BEP. Sementara satu pelaku lainnya berinisial A juga masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru AKP Anggi Riandiansyah menjelaskan kasus tersebut juga diketahui terjadi pada Kamis 17 September 2026 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Namun saat berada di Jalan Bambung Kuning, para pelaku terkejut melihat patroli Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Pekanbaru kemudian berusaha melarikan diri. Dan dari hasil pengembangan, polisi berhasil menangkap satu pelaku lainnya yakni BEP, dan ketiga pelaku kemudian diserahkan kepada penyidik umum Jatantas Polresta Pekanbaru.
1: Info Pro 2.
0: Tahun Pro 2, 5 posko kesehatan disiapkan di sejumlah titik strategis Kota Pekanbaru untuk mengantisipasi dampak kesehatan akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Posko tersebut juga merupakan hasil kolaborasi pemerintah Provinsi Riau bersama dengan Rumah Sakit Bayangkara Bidokes Pilda Riau dan sejumlah perguruan tinggi. Pelayanan difokuskan pada edukasi kesehatan, pemeriksaan sederhana hingga penanganan awal bagi masyarakat yang terdampak polusi udara. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli juga mengatakan penanganan dampak kabut asap membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, dan posko kesehatan tersebut juga merupakan bagian dari upaya bersama untuk memberikan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat. Kelima posko berada di pos lantas Gurindam 1 Jalan Cuknyadin, kemudian pos lantas Gurindam 2 di simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, serta pos lantas Gurindam 3 di simpang Bandara Sultan Syarif Kasim 2.
1: Info Pro 2.
0: Tahun Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

88,4 FM program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu dan teman pro 2. Saatnya kita masuk di musik dan informasi hingga nanti jam 4 sore. Dan tentunya Risa akan menemani kamu dengan lagu-lagu kesayangan kamu dan juga beragam informasi yang akan Risa sajikan melalui website rri.co.id. Kira-kira informasi apa yang akan kita bahas hari ini, teman pro 2? Buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana. Nanti kita bakalan bersama membahas banyak informasi-informasi seru, teman pro 2. Jadi buat kamu, stay tune terus di pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Sambil juga kita akan menantikan seruan azan asar, teman pro 2, pada pukul 15 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Tomo Produa Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat sebanyak 11.370 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA selama 1 hingga 14 September 2026. Dan peningkatan kasus tersebut juga terjadi di tengah kondisi kualitas udara yang berdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kemudian Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli juga mengatakan ribuan kasus tersebut juga tercatat dalam 2 pekan pertama September, dan kondisi kabut asap juga diduga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya gangguan kesehatan masyarakat. Dan mengantisipasi peningkatan jumlah pasien, fasilitas pelayanan kesehatan di sejumlah daerah terdampak juga terus disiagakan. Dinkes Riau juga memastikan puskesmas masih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan polusi udara. Selain pelayanan medis, pemerintah juga memperkuat langkah pencegahan dengan membagikan masker secara gratis serta memberikan edukasi mengenai dampak kabut asap terhadap kesehatan. Kemudian makanan tambahan turut disalurkan bagi ibu hamil dan balita yang terdampak. Dinkes Riau juga menjagakan oksigen konsentrator di puskesmas, tim medis darurat atau emergency medical team di setiap puskesmas yang diaktifkan untuk mengantisipasi apabila terjadi peningkatan pasien secara tiba-tiba. Di tingkat provinsi, posko darurat turut disiapkan dengan fasilitas rumah oksigen dan tempat tidur medis untuk menangani pasien dalam kondisi kritis, dan penanganan juga melibatkan akademisi perguruan tinggi dan organisasi profesi kesehatan. Masyarakat juga diminta untuk menggunakan masker yang mampu menyaring partikel polusi udara ketika beraktivitas di luar ruangan, sementara tenaga kesehatan juga diminta meningkatkan pemantauan dan pelaporan penyakit yang berkaitan dengan paparan asap seperti ISPA, iritasi mata, pneumonia, kemudian iritasi kulit dan asma kepada Dinas Kesehatan Kabupaten dan juga Kota.

0: Oh iya, kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Lombok Pro 2 kebakaran hutan dan lahan kembali melanda Kabupaten Indragiri Hilir atau Inhil Riau. Dan kali ini kebakaran terjadi di dua desa di Kecamatan Gaung, yakni Desa Belantak Raya dan Desa Semambu Kuning pada Kamis 17 September 2026 kemarin. Dan kebakaran di kedua lokasi tersebut juga terjadi pada lahan masyarakat yang didominasi oleh tanah gambut, dan kondisi lahan, cuaca panas dan angin kencang juga membuat proses pemadaman menjadi cukup sulit. Kepala BPBD Kabupaten Inhil R. Arliansyah juga mengatakan di Desa Belantak Raya kebakaran melanda sekitar 2 hektar lahan masyarakat yang sebagian besar merupakan area perkebunan kelapa. Dan BPBD bersama dengan TNI Polri, aparatur desa, masyarakat, peduli api dan warga dikerahkan untuk melakukan pembatasan pemadaman hingga pendinginan. Sebanyak 31 personel terlibat dalam penanganan di lokasi ini. Upaya pemadaman di Belantak Raya juga menghadapi kendala jarak sumber air yang mencapai sekitar 400 hingga 500 meter dari titik api, dan akses menuju lokasi juga cukup sulit ditambah dengan gangguan jaringan komunikasi dan angin yang cukup kencang. Sementara itu kebakaran juga terjadi di Desa Semambu Kuning, sekitar 5 hektar lahan di kawasan tersebut juga telah berhasil dipadamkan atau padam secara alami. Namun petugas juga masih melakukan pendinginan untuk memastikan api tidak kembali muncul. Dan aliansi juga menegaskan pengendalian api menjadi prioritas utama agar kebakaran tidak

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Oke, teman produk, kita cukupkan dulu untuk sesi musik dan informasi kita di hari Jumat ini. After ini jangan kemana-mana karena kita bakalan masuk di program Sore Ceria. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Sore Ceria, sore

Oke, selamat berdua ada Adrian Khalif dengan 2001 kali untuk membuka kita di sore ceria edisi Jumat ini teman berdua. Dan tentunya nanti kita akan membahas obrolan yang seru di sore ceria hari ini teman berdua, tentunya ditemani juga dengan lagu-lagu kesayangan kamu. Selamat beraktivitas untuk kamu semua teman berdua, atau jangan-jangan udah ada yang pulang kerja nih. Selamat bermacet-macet ria lah ya. Karena kalau kita lihat di jam 4 sore biasanya Kota Pekanbaru agak macet nih teman berdua ya. Jadi buat kamu yang mungkin lagi di perjalanan, lagi berkendara di mobil ya, jangan lupa juga untuk selalu mengikuti peraturan lalu lintas teman berdua, gunakan sabuk pengaman kamu juga. Atau mungkin yang mau berkendara keluar menggunakan sepeda motor, ya jangan lupa untuk digunakan helmnya dan masker nih. Ini masker lagi penting-pentingnya teman berdua untuk digunakan sekarang ya. Nanti di Sapa Kalam balik lagi untuk menemani kamu. Jadi stay tune terus di Produa Pekanbaru sambil kita dengerin dulu satu lagu dari Anggi Marito dengan Aku Bukan Untukmu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
1: Oh no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong,

0: berbohong.
1: Delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Lo mau pernah dua, rambut rusak ini biasanya salah satu hal yang agak mengganggu kita ya teman pernah dua. Terutama yang kamu memang kayak ngerawat banget nih rambutnya. Dan juga rambut rusak ini kan biasanya bikin rambut kita jadi terlihat rapuh, kering, mudah kusut, bercabang, atau jadi rentan patah nih. Dan perawatan yang tepat ini juga bisa membantu mengurangi namanya kerusakan dan mencegah agar kondisi rambut gak semakin memburuk. Terus teman pro 2, mengasih dari American Academy of Dermatology, frekuensi keramas ternyata juga bisa berpengaruh nih. Jadi memang frekuensi keramas ini harus disesuaikan dengan kondisi kulit kepala dan karakter rambut kita masing-masing. Kalau misalkan rambut kita bertekstur atau kering, ini biasanya juga nggak perlu keramas sesering orang yang memiliki rambut lurus dengan kulit kepala berminyak nih teman pro 2. Terus apalagi nih tipsnya? Mungkin kamu bisa menggunakan sampo dengan sampo yang tepat nih teman perdua. Contohnya kayak menggunakan sampo yang fokus aplikasikan pada kulit kepala dan coba untuk menghindari menggosok seluruh batang rambut. Cara ini juga ternyata juga bisa terbukti membantu membersihkan minyak tanpa membuat bagian rambut menjadi semakin kering teman perdua.

0: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
1: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
0: Buang sampah pada tempatnya yuk. Bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
2: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Terus teman perdua kamu bisa melakukan penggunaan conditioner juga. Jadi dengan pemakaian conditioner sesudah keramas, ini juga bisa membantu melembabkan dan membuat rambut lebih lembut. Dan untuk rambut keriting atau kering, conditioner juga bisa diaplikasikan pada rambut sesuai dengan kebutuhan kamu. Terus jangan lupa untuk menggunakan sisir yang bergerigi jarang teman perdua. Jadi rambut yang setengah basah ini kan cenderung lebih mudah mengalami kerusakan. Jadi sehingga rambut ini harus diperlakukan secara lembut. Dan tentunya penggunaan sisir bergigi jarang uraikan rambut kamu ini bisa membantu nih teman perdua untuk mengurangi kerusakan yang akan kamu alami. Terus jangan lupa juga untuk menghindari mengeringkan rambut secara kasar. Hindari dengan menggosok rambut menggunakan handuk secara kasar, sebab ternyata gesekan tersebut juga bisa memperparah kerusakan pada batang rambut. Dan sebagai alternatif, balut rambut kamu menggunakan kaos atau handuk agar air terserap secara perlahan. Dan kamu bisa juga mengurangi penggunaan alat pemanas nih atau hair dryer dan juga catokan teman perdua. Karena kalau misalkan rambut kamu lagi dalam keadaan rusak, nah ini juga bisa memperparah kondisi rambut kamu. Dan kalau misalkan masih diperlukan nih, mungkin kamu gunakan suhu sedang atau rendah dan aplikasikan produk pelindung panas sebelumnya teman perdua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah teman-teman kamu di suasana sampai siang. Wah, ya hari ini.
0: Enak juga ya. Kok bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas, sotonya.
3: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

Sama berdua bagi kamu yang juga sering olahraga berenang terutama. Nah, rambut juga sebaiknya dibilas menggunakan air bersih dan setelah selesai berenang. Karena klorin yang ada ini mampu menghilangkan minyak alami rambut sehingga menyebabkan rambut kamu jadi lebih kasar, kering, dan rentan patah. Dan jangan lupa juga untuk perhatikan kulit kepala, guys. Karena perawatan rambut ini juga harus memperhatikan keadaan kulit kepala. Sebab masalah pada area tersebut juga bisa mempengaruhi kesehatan rambut. Nah, jika rambut juga mudah patah, terus menipis, atau mengalami kerontokan yang parah, sebaiknya segera konsultasi dengan dokter kulit. Dan merawat rambut rusak pada dasarnya juga membutuhkan kebiasaan merawat rambut dengan lembut dan mengurangi berbagai sumber kerusakan. Jadi dengan kebiasaan yang dilakukan secara konsisten, rambut kita juga bisa terhindar dari kerusakan tambahan sambil menunggu pertumbuhan rambut baru. Nah, itu dia Taman Produk pembahasan kita di sore ceria hari ini. Dan buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Produk Pekanbaru. Setelah ini kita bakalan masuk di Ngobras, di Ngobrol Asik tentunya.

Lomba 4 FM, program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu dan teman berdua. Saatnya kita masuk di Ngobras, ngobrol asik hingga nanti jam 6 sore. Selamat pulang ke rumah masing-masing buat kamu semua nih teman berdua, karena sekarang udah jam 5 ya. Ini sih jam-jam pulang kerja dan saatnya kamu bersantai untuk menikmati weekend kamu, guys. Besok udah Sabtu, terus Minggu, wah kayak seru banget tuh. Bisa liburan sama teman-teman ya kan. Dan juga teman berdua, kita bakalan membahas sesuatu yang seru ya. Karena kita di ngobrol asik. Kita bahas apa yang seru-serunya teman berdua? Kita bakalan bahas yang mengenai makanan-makanan gitu gak sih? Seru kayaknya ya teman berdua ya. Karena kita bakalan bahas beberapa makanan khas populer dari berbagai negara nih. Weh, cocok banget kan. Apalagi buat kamu yang lagi ada rencana buat jalan-jalan ke luar negeri. Weh, kayaknya udah pas banget ya kan. Oke deh teman berdua, jangan kemana-mana. Kita dengerin dulu sama Cipta dengan Jagat Rasa, dan nanti bisa bakalan balik lagi buat ngajakin kamu berkeliling dunia melalui kuliner nih teman berdua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Don, ada cewek cantik tuh.
2: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
3: Cakep.
2: Ini batik ya si Palembang.
3: Cakep.
2: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
4: Apaan sih? Gak sopan banget.
2: Kalau marah, tambah cantik. Hey.
5: Doni.
2: Bu Nurul.
5: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
2: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
5: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2: Apa?
5: Minta maaf sama Raisa sekarang.
2: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Nah, Tomohon Pro 2, setiap negara ini kan memiliki ciri khas dan daya tariknya masing-masing nih. Ada yang karena pemandangannya, tempat-tempat wisata yang ikonik, hingga ke kuliner. Dan beberapa negara ini juga menjadikan kuliner sebagai salah satu daya tarik utamanya nih, Tomohon Pro 2. Nah, kira-kira kita mau melansir ke daerah mana dulu nih ya, ke negara mana nih? Kita bakal berangkat ke Jepang dulu, Tomohon Pro 2. Dan kalau kita dengar negara Jepang, pasti kita udah tahu dong makanan apa sih yang biasanya rame dari negara Jepang ini, Tomohon Pro 2. Itu ada ramen, sushi, tempura, serta berbagai santapan tradisional yang pada akhirnya membuat Jepang menjadi destinasi kuliner terpopuler di dunia, Tomohon Pro 2. Dan juga nih, melansir dari UNESCO, Jepang juga kan terkenal akan sajian yang memprioritaskan kesegaran bahan dan keseimbangan rasa dalam setiap hidangannya sendiri. Terus tradisi makanan Jepang atau washoku ini juga berhubungan erat dengan penghormatan terhadap alam dan penggunaan bahan lokal yang dilakukan secara berkelanjutan. UNESCO juga menetapkan washoku sebagai warisan budaya tak benda pada 2013 karena nilai tradisi dan pengetahuannya nih, Tomohon Pro 2. Nah, abis dari Jepang kita kemana nih? Kita akan berangkat dulu ke negara Eropa, Tomohon Pro 2. Karena salah satu negara Eropa ini juga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kuliner internasional bahkan hingga kini. Apalagi kalau bukan Italia, Tomohon Pro 2, seperti pasta, pizza, risotto, dan tiramisu. Ini adalah sejumlah sajian Italia yang terkenal dan sangat dinikmati oleh masyarakat berbagai negara. Dan juga dilansir dari Encyclopedia Britannica, masakan Italia juga menggunakan bahan yang sederhana dipadukan dengan berbagai teknik memasak khas setiap daerah. Dan keberagaman tersebutlah yang membuat tradisi makanan di berbagai daerah di Italia ini jadi terasa berbeda di Tomohon Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
3: Udah deh belanjanya.
2: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
3: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
2: Oke, sebentar Kak. Loh, Kak, sini. Kak, ini kenapa nih?
3: Kenapa?
2: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
3: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba Kak cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
4: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Produ FM. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ.
2: Teman terbaik kamu.
3: Aku tak ingin melewatkanmu walau sedetik.

Nomor 2, kemudian kita akan berangkat ke negara Thailand nih ya. Nah, kalau di Thailand sendiri, ini kan juga salah satu negara tetangga kita yang terkenal karena menawarkan perpaduan rasa yang kuat dalam sajian kulinernya, nomor 2. Makanan-makanan meliputi pad thai, kemudian juga tom yum, green curry, som tam yang memberikan kombinasi rasa asam, pedas, manis, dan gurih. Dan kuliner Thailand juga semakin berkembang melalui keberagaman bumbu dan bahan yang menciptakan karakter rasa yang kuat dan seimbang, teman berdua. Terus juga penggunaan herbal, rempah, cabai, santan, dan berbagai bahan lokal semakin memperbanyak variasi makanan Thailand sendiri. Terus juga kita berangkat ke Meksiko. Kalau di negara Meksiko sendiri hadir dengan tradisi kuliner yang menjadi wajah dari identitas budaya masyarakatnya. Kayak tamales, tortilla, mole, dan berbagai makanan berbahan jagung ini memperlihatkan kaitan erat antara makanan dengan sejarah Meksiko. Dan pada 2010, UNESCO juga memasukkan masakan tradisional Meksiko dalam daftar warisan budaya tak benda. Dan tradisi tersebut juga meliputi teknik memasak, pertanian, ritual, dan kebiasaan masyarakat mulai dari proses menanam hingga mengkonsumsi makanan tersebut. Terus yang terakhir kita ke Perancis, teman berdua. Nah, negara yang dijuluk yang punya julukan El Hexagon ini juga ternyata memiliki pengaruh yang besar terhadap gastronomi modern dunia. Hidangannya yang terkenal didominasi oleh pastry, keju, hingga sausnya yang khas nih. Sejak tahun 2010 juga tradisi gastronomi Prancis juga diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Dan tradisi tersebut juga berfokus pada kenikmatan rasa, kebersamaan, pemilihan bahan, penyajian, dan hubungan sosial saat menikmati makanan tersebut.

0: trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Tema berdua kelima negara tersebut juga membuktikan bahwa kuliner bukan hanya makanan, melainkan juga terminan dari kebudayaan dan sejarah. Italia, Jepang, Thailand, Meksiko, dan Prancis ini memberikan pengalaman berbeda dengan cita rasa khasnya masing-masing, teman berdua. Nah itu dia pembahasan kita di Ngobres, di Ngobrol Asik, teman berdua, di hari Jumat ini 18 September 2026. Dan untuk itu saya juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu nih, teman berdua. Selain ini masih banyak lagi program-program seru dan menarik lainnya yang bisa kamu nantikan, teman berdua. Dan untuk itu Risa pamit. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye guys.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP, dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
3: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan. Bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

di dengan Almost nih teman Pradua. Oke teman Pradua, nanti kamu bisa mengikuti program Music Live Chat. Dan nanti juga Nadia hadir mendengarkan kamu di Jaga Malam setelah Music Live Chat yang siarkan langsung dari RRI Pradua Jakarta. Nanti di Religion Night ya, akan ada perbincangan nih teman Pradua, yang pastinya untuk memperbaiki diri secara lahir dan batin ya. Oke, jangan kemana-mana, pastikan terus masih bersama RRI Programa 2 Pekan Baru. Dan masih ada beberapa single yang akan dihadirkan untuk kamu, seperti yang satu ini dari Rick Carnady dengan Not Too God.

0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama tentunya yang dikutip dari situs rri.co.id. 5 posko kesehatan yang disiapkan di sejumlah titik strategis Kota Pekanbaru untuk mengantisipasi dampak kesehatan akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau juga karhutla. Posko ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah Provinsi Riau bersama RS atau juga Rumah Sakit Bayangkara, Bidokes Polda Riau, dan sejumlah perguruan tinggi. Pelayanan ini difokuskan pada edukasi kesehatan, pemeriksaan sederhana hingga penanganan awal bagi masyarakat yang terdampak polusi udara. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Bapak Zulkifli, juga mengatakan penanganan dampak kabut asap juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Posko kesehatan tersebut juga merupakan bagian dari upaya bersama untuk memberikan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat.

0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali menerima tambahan bantuan masker dari Kementerian Kesehatan. Sebanyak 15.000 masker diterima untuk memperkuat persediaan menghadapi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Riau. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, juga mengatakan tambahan masker tersebut merupakan tindak lanjut dari pengajuan bantuan kepada pemerintah pusat, dan masker ini disiapkan untuk membantu masyarakat mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan asap karhutla. Sebelumnya, pemerintah pusat juga sudah menyalurkan 100.000 masker ke Provinsi Riau. Dengan adanya tambahan terbaru, total stok awal yang tersedia di Dinas Kesehatan Riau mencapai 123.700 masker. Dari jumlah tersebut, sebanyak 102.400 masker ini sudah didistribusikan ke sejumlah daerah dan juga instansi. Penyalurannya mencakup Lalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, hingga Kota Pekanbaru. Demikian informasi Pro 2 untuk hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Info Pro 2.

gokil dan juga keren-keren teman bro dua. Malam hari ini gue mau ngajak lo buat ngobrol bareng sebuah duo yang mereka ini merilis single di beberapa minggu kemarin ya. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin ngobrol malam hari ini ya, pingin ditemenin sama Edit dan tentunya bintang tamu kita di malam hari ini, boleh banget ya, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masih Kita. Yes, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen ngobrol juga, boleh langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin sekedar absen, boleh di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05, teman Prodo 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pastiin pantengin terus Prodo FM favorit kamu di daerah kamu, dimanapun kamu berada ya. Jadi cari tempat ternyaman kamu biar kita bisa seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama Masih Kita. So, don't go anywhere, tetap di MLC, Music Live Chat.

0: ah kalian gitu, maksudnya sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
1: Gini kak, dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua, jadi kita juga gak pernah gak dari komunitas itu juga kak.
0: Okay.
1: Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara yang tampil di istana itu kak. Nah ada kita berdua itu kak. Nah dilirik lah sama produser kita. Nah nyanyi juga di RRI kita sempat duet tuh kak. Nah akhirnya oh udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah akhirnya ditarik lah, adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, masih kita.
0: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah produsernya kayak tertarik nih. Oh, kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu kan, jadiin grup gitu.
1: Iya, betul.
0: Alright. Wow. Tapi menarik sih, maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut Bintang Radio, bahkan sampai juara 1. Terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya, Patih?
1: Pertama memilih musik. Oh, masuk mencelup ke dalam musik nih.
0: Yes,
1: musik nih.
0: Betul.
1: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Iseng lomba kalah nih. Nah, 2-3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah, saya nggak nyerah. Aku ini nggak nyerah. Kata mama, mau coba apa nyerah? Waktu okay. SD tuh, zaman SD nih.
0: Wow.
1: Ini kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop kak kalau nyanyinya kak.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya keterusan sampai ya berhasil nginjak istana ini apa Radio Republik Indonesia, bintang radio sama ketemu Kak Lois, udah gitu.
0: Wow, oke.
1: Akhirnya bisa.
0: Benar. Nah,
1: kalau Kak Lois?
0: Kalau Lois sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya. Padus berarti.
2: Oh, benar.
0: Padus ya. Oh, berarti background-nya adalah paduan suara. Kalau Lois
1: sama
0: sendiri.
1: Komunitasnya, Kak.
0: Oh, sama
2: iya,
0: komunitasnya.
2: Sama komunitas yang tadi di awal.
0: Gimana tuh ceritanya bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener enggak sih? BICF bukan sih?
2: IBCF, Kak.
0: BICF ya?
2: BCF
0: ya?
2: IBCF, iya.
0: Oke, gimana tuh ceritanya tuh?
2: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku suka nyanyi itu karena aku kebetulan di gereja kan Kak.
0: Okay.
2: Jadi emang kerjaannya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP.
0: Okay.
2: Itu ditawarin sama miss di sekolah aku kayak, Lois suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba. Nah dari situ tuh kak aku mulai rajin-rajin lomba. Nah terus waktu udah mencapai provinsi itu jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah dari situ aku mulai diajakin kayak, ayo ikut komunitas, ayo ikut lomba internasional gitu.
0: Oke.
2: Nah dari situ aku juga tertarik dong kak untuk wah lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah dari situ aku join komunitasnya, terus komunitasnya tuh emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu pak.
0: I see. Oke. Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya, kalian akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya?
2: Single. Total yang diliris udah ada 2 lagu kak.
0: Oh ada 2 lagu ya? Apa aja tuh?
2: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
0: Oke.
2: Okay. Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
0: Alright. Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau
2: Sejak
1: Dia Mati Sekali.
0: Oke. Itu dia.

0: Eh, nanti kita bakal bahas-bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Life Chat. Music Life Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat. Dan tentunya malam hari ini kita masih barengan sama Masih Kita. Wuuu, teriak aja Pati. Oh, iya.
1: Takut ganggu, Kak.
0: Takut ganggu. Gak apa-apa, biar rame malam hari ini ya kan.
1: Oke, iya iya.
0: Saking asiknya ngobrol tadi ya, kita di off air ya. Waduh. Oke. Sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi. Sorry.
1: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, okay. ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih? Siapa yang mau jawab nih? Dari Patih?
2: Aku deh.
0: Oh, boleh Lois, boleh okay. Lois.
2: Apa tadi Kak, sejak dia mati sekali matinya maksudnya apa gitu ya?
0: Okay. Iya kan? Maksudnya kan matinya cuma sekali ya kan? Kita tahu yeah. Kan.
1: Iya, iya. Maksudnya coba jelasin dulu Kak, jelasin.
2: Itu bisa mati perasaan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Itu udah mati kayak orangnya atau enggak dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin sejak dia mati sekali itu artinya sejak dia tuh kehilangan perasaan.
0: Oh, oke, okay. Yeah, I see.
2: Gitu. Semenjak tapi sejak dia mati sekali itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
0: Oh,
2: gitu.
0: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya? Kejebak di masa lalu berarti.
2: Terjebak di masa lalu, Kak.
0: Ah, ya, si Patih gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
1: Aduh, bener.
0: Oke. Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si
2: ya, gamon
0: cerita
2: banget,
0: yang kan, pertama gamon. Gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
1: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan gak siap menerima itu terjadi gitu Kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum, detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi. Seakan-akan waktunya itu berhenti gitu Kak. Jadi analogi kayak jam setengah dua, dia itu berhenti waktunya. Kayak aduh ya Allah gitu, kayak simbol waktu berhenti. Waktunya itu berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu Kak.
0: Akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama kamu dan jam tanganku gitu kan.
1: Iya. Analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya Kak.
0: Benar.
1: Anggapannya dia itu berhenti, jam itu berhenti. Okay. Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
0: I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri emang dari awal konsepnya pengen maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
1: Iya,
0: cukup
1: Kak.
0: Sedih kan. Low lah ya.
1: Cukup sedih. Low.
2: Benar Kak.
0: emang pengin maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya kayak set mellow
1: set gitu ya.
0: Apa gimana tuh?
1: Iya.
2: Untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu Kak.
0: Oke. Gloomy.
1: Tapi nerima gitu apa ya. Adanya lah Kak.
0: Iya bener. Harus mencoba menerima
1: harus
0: apa adanya.
1: Tentu perasaannya.
0: Nah bener. Makanya kan. Maksudnya kalau apa kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang, tapi orangnya juga udah. Ya hilang entah kemana lah ya gitu kan, ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
1: Waktu tetap berjalan.
0: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya, mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih, di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya, ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Lois, gimana cara menghadapi mungkin, ya kita tahu gitu, mungkin hubungan ini udah gak bisa lanjut lagi, kita udah tahu arahnya akan kemana, harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh, bisa kuat menghadapi hal itu?
1: Coba Kak.
2: apa kak tadi cara tangguhnya ya?
0: Gimana cara bisa tadi kan kalau kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu
1: ya. Ikhlas kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya ya, ikhlas.
2: Aku setuju sih kak, intinya ikhlas. Kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka memang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
0: Asik, benar.
1: Cetas.
0: Terlalu ditampar fakta gini ya.
1: Sakit tau gak sih kak?
0: Sakit tau gak sih? Bener. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh ada gak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
2: Biar bisa ikhlas. Kita kalau dari aku sendiri sih biar bisa ikhlas tuh aku tuh ubah pikiran aku kayak orang tuh gak cuman satu, orang tuh gak cuman dia gitu. Terus ya kedua itu jangan berlarut-larut sih kak kalau sedih, karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih kalau aku.
0: Okay, itu kalau Lois ya, kalau Patih gimana caranya nih?
1: Kalau saya ceritakan ke dalam lagu ini kak.
0: Asik, sedap.
1: Ceritain ke dalam lagu ini kak.
0: Bagus.
1: Dan gak berhenti di itu aja kak. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Nah rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah mungkin.
0: Betul.
1: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik. Atau ya iya buat lagu ini.
0: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya. Asik.
1: Fakta lagi.
0: Bener. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
1: Ya dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari Masih Kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya, karena maknanya itu banyak artinya ya kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah, dari misal dari kita berdua aja lah kak, aku sama kak Lois kan LDR tuh, itu pisah tapi ya nggak terlalu pisah-pisah amat, tapi bisa lah kak, bisa tumbuh, bisa berjalan, tetap bareng kayak
0: betul,
1: gini.
0: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu intinya kita tuh gak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu kak. Karena kayak mau gimana pun, apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
0: Okay. Ikhlas sebelum perpisahan. Yeah. Biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
2: Iya,
0: yeah,
2: benar. Siap sebelum perpisahan.
0: Alright, abis ini. Yaudah, abis ini gue bakal ngeplay dulu. Kita dengerin dulu ya, Kamu dan Jam Tangan. Ini juga menurut gue POV yang menarik nih ya. Ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman berdua. Jadi langsung aja, ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go. Music Life Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama. Dan tadi kita udah dengerin ya, Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Beuh, sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy
2: pop kak,
1: dreamy pop ya, dreamy pop berarti bilangnya ya, emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya
2: ya. Untuk album ini seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan,
1: yes benar,
2: itu enak dengarnya kak.
1: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
3: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop, kak, atau gak jazz.
1: Oh, wow. Oke. Okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
3: Kalau dari artis Indo, itu aku lagi dengerin Raisa.
1: Yeah. Oke. Okay.
3: Kalau mungkin kalau jazznya dari luar, aku sering dengerin Loving.
1: Ah, yeah. Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena ya dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih. Cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya. Cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Loving emang bagus ya. Kalau Patih sendiri, lo dengerin siapa Patih?
2: Tulus kak.
1: Tulus. Berarti emang masih pop aja sebenarnya ya?
2: Pop biasa kak.
1: Atau ya. lu punya ini genre sendiri yang lu?
2: Oh, genre lain nih.
1: Diem gitu kan?
2: Gak lah, biasa-biasa aja.
1: Biasa-biasa aja ya.
2: Biasa aja lah.
1: Bener.
2: Rock okay. Paling mentok-mentok Dewa kak.
1: Iya sih Dewa, ya dibilang rock, ya rock sih, cuman
2: iya rock kan kak.
1: Bener, rock bener, gak salah gitu kan.
2: Iya.
1: Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Brodue yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya? Pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.
3: Oke, siap.
1: Ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya, nyapa nih ya. Alright, terus juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya. Selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik ya mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Kalian dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
3: Patih dulu kali ya,
1: Kak. Aduh lempar-lempar gimana?
3: Patih dulu.
1: Patih dulu boleh, Patih dulu boleh.
2: Ya Kak, sebagai musisi dari Masih Kita, saya personal, saya sendiri, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kak, yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu, seneng banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis dengerin lagu, orang lagi seneng dengerin lagu, seru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
1: Betul.
2: Jadi lebih ke itu sih kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
1: Oke. Berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin nanti dibawakan, yang dinyanyikan.
2: Iya, kalau teori-teori kan itu udah aman lah ya.
1: Benar.
2: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
1: Oke. Kalau dari Lois sendiri,
3: kalau menurut aku, sejak aku kenal musik tuh life changer banget sih kak.
1: Karena
3: aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya, kita ekspresiin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah, dari situ tuh aku langsung tertarik lah sama musik. Kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang gak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih kak, life changernya.
1: Betul-betul, kadang-kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri, mau nyampein gimana gitu kan. Tapi kalian ada gak sih pengalaman kayak mungkin paling down gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada gak sih kalian punya pengalaman kayak gitu gak? Karena gue pernah juga gitu kan. Gue ada kayak di titik gue ada di titik kayak kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur, kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue gak tahu. Iya kan? Nah kalian ada gak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya, gimana tuh Louis?
3: Kalau dalam selama bermusik ya kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut-ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
1: Betul.
3: Nah dari situ menguji mental banget tuh kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri. Kenapa sih nggak bisa menang gitu? Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure gitu sih kak. Bener, jadi bener. ada masalahnya, ada solutionnya juga.
1: Benar. Kalau dari Patih sendiri gimana Patih?
2: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu kak, aku dengernya manusia kuatnya tulus.
1: Iya sih, benar-benar.
2: Kan isi liriknya bagus lah ya.
1: Betul.
2: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini kak. Apa ya lagunya ya?
1: Siapa? Lagunya siapa?
2: Lagu baru, ku bertemu ke rumah baru.
3: Sesi potret.
2: Nah, sesi potret. Ya, kok lupa sih. Aku sedih dengar lagunya, Kak.
1: Oh iya, yeah. Iya yeah, sih. Itu kacau sih.
2: Yeah, itu kalau nyoba merenung lah, Kak.
1: Bener.
2: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kuatnya tulus tuh udah enak aja.
1: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Yeah. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira siapa nih? Sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh, pinginnya sama siapa nih nanti? Kira-kira masih kita bisa collab nih?
2: Sama siapa ya? aku tertarik banget kalau ini deh, apa, abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalif itu,
1: Adrian Khalif?
2: Saya jadi, ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol.
1: Bener-bener.
2: 15 tahun ini. Pengen banget, kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
1: Wih deh, sedap sih, Mahalini sedap sih kayaknya sih. Karena dari Louis sendiri pengen collab sama siapa nih kalau bisa collab?
3: Kalau aku sebenarnya kalau aslinya banyak banget ya kak pasti mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih kak, dari yang paling tinggi.
1: Oke.
3: Itu pengen, aku ngefans banget sama Dewa 19.
1: Oh iya, yeah. Wow, serius?
3: Iya.
1: Oke, alright.
3: Wow. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak.
1: Lyodra.
3: Dari Nation Idol juga.
1: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
3: Iya, mantap banget.
1: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan ya. Beneran suka sama Dewa 19.
3: Aku suka Dewa 19.
1: Oh iya, yeah. Wow. Oke. Okay. Yeah. Apa lagu favoritnya apa?
3: Gak bisa Kak, aku suka. Gak bisa. Aku suka semuanya.
1: Suka semuanya ya. Benar-benar. Tapi kalau disuruh bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh. Kan banyak tuh. Ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Firza gitu kan, sama sekarang Elo gitu kan. Siapa nih paling difavoritin siapa?
3: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso
1: sih. Ari Lasso sih, semuanya gokil, punya hati tepat,
3: ya, semuanya.
1: Tempatnya masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih, bawain lagu-lagunya sih Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita teman Bro 2. Jadi buat kamu yang masih pengin bertanya, boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Show dan kita masih barengan sama masih kita. Alright.
1: Yay.
0: Tadi nah gitu dong, Patih, gitu dong. Teriak aja.
2: Iya.
0: Nah.
2: Ya, teriakin aja ya kan kata kakak tadi teriakin aja.
0: Bener, teriakin aja enggak apa-apa, biar rame gitu kan malam hari ini ya. Okay. Alright, tadi kita udah ngomongin soal single-nya ya, dari single yang pertama terus juga single yang kedua, terus juga tadi kita udah menjawab-jawabin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah gua enggak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan. Bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan. Berarti emang next projectnya akan ada album kah atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
2: Kita selesain dulu lagu dari album ini kak.
0: Oke.
2: Okay. Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal insya Allah bakal mindahin aliran musiknya.
0: Oh gitu. Berarti akan ada apa ya bahasanya, genre musik lain di album yang lain, bukan di album ini berarti ya?
2: Ya, nggak jauh-jauh dari Dreamy Pop harusnya kak.
0: Okay. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih Lois?
3: Apa tuh kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya kak, dari dua lagu yang udah ada ini menceritakan tentang ya itu tadi kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu. Udah sih itu aja sih kak.
0: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah. Betul. Ya?
2: Iya.
0: Alright. Nah,
2: nama albumnya juga masih kita.
3: Iya.
0: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti. Oh, wow.
2: Iya, okay. Album yang ini namanya masih kita, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Wow. Alright. Ini menarik ya karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebenarnya dreamy pop ya.
3: Dreamy pop
0: ya, kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak
2: ya, kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak kak.
0: Bener.
2: Kayak Charlie Puth itu artis-artis itu banyak. Bener. Sering juga kok aku dengerin lagu ini.
0: Iya, kayak Keshi juga mirip-mirip gitu kan.
2: Keshi, iya.
0: Iya, benar-benar. Alright, berarti rencana sudah ada rencana kah kapan kira-kira album ini akan rilis?
2: Waduh. Kita selesain dulu lagu berikutnya.
0: Alright, masih on progress berarti ya?
2: Iya,
0: on progress. Masih on progress. Oke. Tapi kalau di dua single yang udah

0: Dirilis ini sudah ada MV-nya kah untuk Kamu dan Jarum Tangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
1: Sejak
0: Dia Mati Sekali. Iya. Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
1: Kalau untuk MV itu kita belum ada Kak, tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
0: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
2: YouTube masih kita.
0: Anak
2: kita bisa nonton di YouTube masih kita, itu udah ada dua video lirik gitu.
0: Alright, bisa ditonton.
2: Tinggal
0: di situ.
2: Dibuat MV-nya.
0: Alright.
1: Maaf Kak, untuk YouTube-nya itu,
2: iya itu.
1: Namanya Sintesa Pro.
0: Oh, Sintesa Pro ya.
2: Iya.
0: Ya. Alright, bisa dicek di.
1: Untuk masih kita itu di IG-nya Kak, maksudnya Patih.
0: Oh, di IG bisa dicek juga di sana, masih kita underscore ya.
1: Iya.
0: Benar, bisa dicek di sana dan nanti MV-nya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih, ada gak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu, boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
1: Oke, sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jam Tangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh kepoin di Instagram kita yang namanya masih kita underscore. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sintesa Pro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita, sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi spoilernya.
0: Seru, menarik-menarik nih.
1: Iya.
0: Kalau dari Patih, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya masih kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
2: Ya itu tadi Kak, dari pas lagi jalan di mobil, lagi dalam mobil, lagi pengen tidur, lagi galau, lagi gelisah. Ya gitu Kak, dengerin aja Kak di semua musik platformnya kalian semua.
0: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
2: Iya,
0: Sintesa Pro banget. Dan juga tentunya lagu masih kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat masih kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya. Ditunggu albumnya nanti ya.
2: Siap, terima kasih.
0: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan.
2: Wah.
0: Langsung tembak aja sekarang gitu kan.
2: Langsung tembak ya.
0: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga ada Masih Kita.
2: Bye-bye
0: teman Pro 2.
2: Makasih semuanya.
0: Bye-bye. Music Live Chat.

0: Kata dari program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua, malam hari ini Neni temani kamu di Religi Night. Nah, untuk minggu ini kita akan ngobrolin teman berdua, ada 4 saksi yang akan bersaksi di hari kiamat. Mungkin selama ini kita ngerasa bahwa yang kita lakukan itu bisa kita sembunyikan ya, tidak tahu sama orang sama sekali nih teman berdua. Tapi ternyata dalam sebuah ajaran kita di Islam nih teman berdua, kehidupan manusia itu bukan tanpa catatan, karena kita ada dicatat amal baik, amal buruk, dan pasti ini akan dipertanggungjawabkan, dan juga nanti akan ada kesaksiannya oleh 4 saksi yang kita akan obrolin di malam hari ini teman berdua. Jadi siapa aja nih saksi yang nantinya akan bersaksi juga di hari kiamat nih teman berdua, dan mungkin ada sedikit penjelasannya dalam Al-Quran dan juga hadis. Untuk itu kita akan ngobrol-ngobrol langsung malam hari ini di studio. Sudah hadir tentunya teman berdua, ada Ustadz Hendra Gunawan LCMA. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam Kak.
0: Bagaimana kabar hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat. Dengan hirup pikuk di Pekan Baru ya.
0: Benar, dengan kondisi udara. Yang pasti mungkin kita tetap ikhlas lah untuk menjalani ya.
1: Kalau ikhlas insyaallah pahala kayak.
0: Pahala ya, dan tidak terbebani.
1: Tidak
0: ya.
1: Terbebani. Sen.
0: Dan kita malam ini Ustaz mau obrolin tentang 4 saksi yang akan bersaksi di hari kiamat. Karena kita waktu kecil-kecil nih sering diajarin, kamu nanti ya kalau berbuat jahat pasti dicatat nih gitu.
1: Betul,
0: ya, kan?
1: Betul.
0: Tapi apakah hanya malaikat saja yang mencatat atau akan bersaksi nantinya di hari kiamat, atau mungkin ada hal lainnya, atau siapa saja nantinya bisa bersaksi atas tindakan kita hidup dunia? Tapi mungkin kita mungkin permulaan dulu nih ya. Sebenarnya kalau bicara tentang saksi di hari kiamat, itu yang dimaksud dengan saksi dalam konteks ini apa, memang manusiakah atau ada objek lainnya juga nih Ustaz?
1: Ada objek lain, itu tentunya tidak dari manusia saja. Artinya makhluk Allah yang di dunia ini mungkin kita tidak melihat dia, mendengarkan dia, tapi nanti mereka akan menjadi saksi. Walaupun saksi atas kebaikan yang kita lakukan, ataupun keburukan, kemaksiatan juga yang kita lakukan, mereka akan menjadi saksi nantinya. Seperti contohnya bumi yang kita pijak, kemudian anggota tubuh kita. Kalau kita lihat di dunia, mereka itu kan tidak bernyawa, artinya tidak berbicara seperti kita bicara gitu. Akan tetapi mereka ini nanti akan datang di hadapan Allah ketika kita sudah dikumpulkan. Mereka ini bersaksi. Ketika itu ada Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-Yawma Nakhtimu Ala Afwahihim. Ada suatu masa nanti kata Allah, kami kunci mulut mereka. Jadi yang berbicara itu, Watukallimuna Aidihim. Jadi yang berbicara itu memang tangan, kaki kita, semua anggota tubuh kita berbicara di hadapan Allah dengan izin Allah dan bersaksi atas apa yang telah kita lakukan.
0: Oh, berarti kita memang sama sekali tidak boleh bersuara gitu ya?
1: Tidak boleh bersuara, karena mulut kita ini kalau dikasih ngomong banyak mengelaknya, banyak berbohongnya.
0: Argumennya
1: banyak. Kita lihat saja di dunia ini kan. Dengan Masya Allahnya luar biasa, ada orang yang salah, itu masih ada argumen untuk benar.
0: Pembenaran.
1: Oh, okay. Artinya dia masih mencari cara, gimana caranya saya ini walaupun saya salah, saya harus benar. Itu kan gak boleh.
0: Oke. Makanya apalagi kalau sudah setumpuk gitu ya, dihadapkan nanti di hari akhirat, itu pasti panjang sekali mungkin. Betul. Ya ininya untuk perdebatannya mungkin. Ya. Tapi kita kan walaupun sudah dikasih tahu juga nih bahwa segala perbuatan kita pasti akan dicatat. Terus juga ada mungkin dari hal-hal yang nanti akan menjadi saksi juga nih di hari akhir. Tapi kenapa ya Ustadz ya? Masih banyak juga orang yang kayak lupa ingatan gitu Ustadz.
1: Betul. Kadang kita hidup di dunia ini dengan begitu banyak keindahan. Dengan begitu banyak Allah misalnya kasih kita dengan banyak kerjaan di dunia ini yang mesti kita kerjakan, kekayaan kita, itu semuanya menyibukkan kita akan hal duniawi. Sehingga kita lupa bahwasannya setelah dunia ini masih ada akhirat kelak yang kampung betul-betul kita tuju. Artinya tidak ada tujuan lain selain kampung akhirat. Kemudian bercerita tentang empat saksi tadi, Kak. Itu tadi yang pertama sudah saya singgung. Yang pertama itu bumi yang kita pijak. Bumi yang kita pijak ini nanti ketika di akhir di hari kiamat, Allah datangkan bumi ini. Datang dia ketika kita dihakimi oleh Allah, berhadapan dengan Allah. Kemudian datang saksi yang pertama, yaitu bumi yang kita pijak hari ini.
0: Bumi yang pertama nih ya.
1: Bumi yang kita pijak hari ini, ataupun tanah yang kita injak, yang berdiri kita di atasnya, nanti akan datang di hadapan Allah bersaksi atas apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Baik apapun kejahatan kita, maksiat kita di dunia yang telah kita lakukan, ataupun sebaliknya, kebaikan yang telah kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, itu juga akan bersaksi untuk kita. Sesuai Allah berfirman dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah menceritakan yauma izin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Ada masanya suatu hari nanti, kata Allah, bumi ini menceritakan bersaksi di hadapan Allah tentang ataupun atas apa yang terjadi di dunia ini, ataupun atas apa yang sipulan manusia ini lakukan selama hidup di dunia. Maka nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua yang akan menjadi saksi nantinya, yaitu yang sudah kami singgung juga di awal, itu anggota tubuh kita, Kak. Anggota tubuh kita yang Allah ceritakan di dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimu na aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada suatu masa nanti, kata Allah, kami kunci mulut manusia itu. Kami kunci mulut mereka, dan juga yang berbicara dengan kami itu adalah tangan mereka, dan kaki mereka akan bersaksi juga atas apa yang telah dilakukan oleh mereka. Mereka di sini manusia. Kita yang hidup di dunia ini, apapun yang kita lakukan, tentunya akan ada pembalasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang kita lakukan, buruk yang kita lakukan, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua ini artinya, hari ini mungkin, Kak, orang-orang banyak menggunakan tangannya untuk mengambil hak yang bukan haknya, mengambil hak orang lain, berbuat zalim kepada orang, bermaksiat kepada Allah. Banyak kaki ini dia langkahkan untuk menzalimi orang. Banyak dia menuju tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah. Nanti di hari akhir, di hari kiamat, kaki kita ini, tangan kita ini yang kita gunakan, itulah yang akan bersaksi nanti atas apa yang telah kita lakukan di dunia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Kak, itu malaikat. Ada dua malaikat yang Allah perintahkan untuk mencatat amal baik dan amal buruk kita. Dua malaikat ini nantinya juga akan bersaksi bahwasannya sipulan ini betul-betul melakukan perbuatan dosa, ataupun betul-betul berbuat zalim terhadap sesamanya di dunia. Maka malaikat yang mencatat itu datang juga nanti dia bersaksi di hadapan Allah atas apa yang telah kita lakukan. Jadi ada dua malaikat yang Allah tugaskan. Mereka akan bersaksi juga nantinya atas apa yang telah kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah buku catatan amal baik dan amal buruk. Jadi buku itu, Kak, nanti kan buku itu ada dua versi. Ada satu buku catatan amal baik, ada satu lagi buku catatan amal buruk. Seandainya buku kita itu lebih banyak amal baiknya, dan kita mendapatkan nilai plus, ibaratnya didatangkan buku itu dari sisi kanan kita. Seandainya kita mendapatkan buku yang amal buruk, artinya kita banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, didatangkan buku itu dari sisi kiri ataupun dari belakang. Maka ketika itu, ketika kitab ataupun buku itu didatangkan, seandainya banyak amal-amal kejelekannya banyak, zalimnya banyak, kemudian maksiatnya juga banyak, dihitung, dicatat di buku itu. Maka ketika manusia ini melihat buku itu, mereka kaget, mereka takut. Ada dalam firman Allah, Allah menceritakan bahwasannya ketika mereka ini diletakkan buku itu, wawuti alkitabu fatarul mujrimina musfikin mimma fihi wa yakuluna ya wailana ya wailatana ma lihadzal kitabu la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apa kata mereka? Ketika buku itu diletakkan di hadapan mereka, lalu orang-orang yang berbuat jahat, berbuat maksiat di dunia tadi, mereka ketakutan melihat buku yang di hadapannya itu banyak kejelekannya, banyak buruknya, artinya amal-amal yang tidak baik yang dia lakukan. Maka ketika itu mereka takut, lalu berkata, celaka kita ini. Ketika melihat buku itu, apa kata mereka? Celaka kita ini, buku apa ini? Artinya buku ini, setiap baik yang kecil maupun yang besar dari perbuatan yang kita lakukan di dunia, dosa maksudnya, itu dihitung. Nah, maka di dalam ayat yang lain Allah bilang, Allah berfirman, "Famay ya'mal miskola zarratin khariyar, wa may ya'mal miskola zarratin sarriyar." Setiap apapun kejahatan, kezaliman, dosa yang kita lakukan di dunia, maka itu akan dibalas oleh Allah, walaupun sebesar biji sawi. Kemudian, wa may ya'mal miskola zarratin khariyar, dan juga apapun yang baik, perbuatan amal soleh yang kita lakukan di dunia ini, Kak, maka nanti juga akan dibalas oleh Allah. Jadi dua-duanya akan ada perhitungan. Maka ada nama harinya, hari yaumul hisab, ataupun hari perhitungan. Maka dengan mengetahuinya, kita ada 4 saksi nantinya. Mudah-mudahan tentunya kita sebagai manusia yang sering lupa, banyak melakukan kesalahan. Artinya kita betul-betul mengingat setiap harinya. Bahwasannya bumi yang kita pijak ini adalah bumi Allah, dan mereka merekam apapun yang kita lakukan. Anggota badan ini bukan milik kita, itu milik Allah, Kak. Artinya ketika kita lakukan nanti perbuatan dosa, dia merekam, melihat, dan nanti bersaksi di hadapan Allah. Dan juga malaikat sudah pasti, apalagi buku amal catatan kita. Maka semua itu bersaksi di hadapan Allah atas apa yang telah kita lakukan. Nah, kemudian timbul pertanyaan mungkin, kalau begitu apakah Allah tidak tahu dengan apa, kenapa butuh saksi? Iya, betul kan? Kenapa Allah masih butuh saksi nanti? Kenapa tidak langsung saja? Karena Allah tahu apapun yang kita lakukan di dunia ini, Allah tahu dari kecil, besar, semuanya Allah tahu. Tapi mungkin ketika ada saksi ini, contohnya kalau di dunia, kita misalnya Kak Nadia melihat seseorang itu maling di rumah Kak Nadia. Tapi untuk menuduh dia maling itu, kalau tidak ada saksi, tak bisa kita ibaratnya saksi ini betul-betul mereka itu tidak bisa ngelak lagi. Begitulah kita di hadapan Allah, ketika didatangkan saksi ini, tak bisa kita berkata-kata lagi, Kak. Jadi begitu.
0: Tapi ini ada pertanyaan satu nih dari Umar nih, Ustaz, ya, yang ada di Panam nih, katanya, Ustaz, kalau memang sudah ada malaikat yang mencatat, kenapa masih ada tiga hal lagi yang menjadi saksi? Apakah tidak cukup dari malaikat itu saja, Ustadz? Karena kan malaikat sudah ditugaskan mencatat amal baik dan juga amal buruk kita. Nah, itu dari Umar.
1: Nah, betul, malaikat ditugaskan untuk mencatat amal baik dan amal buruk kita. Akan tetapi Allah hadirkan lagi, artinya ada lagi yang menjadi saksi. Mungkin satu saksi, kalau misalnya satu saksi saja, kalau secara di dunia saja, satu saksi itu kan belum cukup juga sebetulnya. Kalau misalnya ada yang maling misalnya, itu ada yang bilang satu saksi, atau di dunia ini contohnya seperti menuduh orang berzina, itu kan 4 saksi. Jadi satu saksi belum cukup untuk menuduh orang itu apakah betul-betul dia berzina. Maka tidak boleh kalau hanya satu saksi. Maka wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui. Cuman ketika dari bagian tubuh kita menjadi saksi di hadapan Allah, apakah kita bisa menolak itu? Apakah bisa kita berkata-kata dengan berbohong lagi ataupun berkomentar, berargumen lagi.
0: Iya, iya,
1: ketika benar. Anggota tubuh kita ini, kalau malaikat mungkin bisa kita katakan nanti di hadapan Allah, ya Allah saya gak melakukan itu. Tapi ketika tangan kita ini ngomong, diizinkan untuk berbicara, lalu mau ngomong apa lagi kita? Artinya ketika tangan sendiri ini, iya betul Tuhan, betul ya Allah, saya yang mengambil, saya yang menzolimi orang itu. Lalu mulut kita mau berkata apa lagi? Artinya itu memang sudah tidak bisa berargumen lagi, kan? Jadi maka karena itu di dunia itu menjadi bagian diri kita, kayak tangan, kaki, mata kita, rambut kita. Maka semua itu akan bersaksi di hadapan Allah. Mungkin cukup malaikat saja, tapi akan lebih baik mungkin membuat kita bungkam di hadapan Allah atas apa yang kita lakukan. Juga ada saksi-saksi yang lain seperti contohnya anggota tubuh kita.
0: Oke, jadi benar-benar kayak istilahnya kalau kita bilangnya ada yang skakmatnya lah, skakmat, ya.
1: Skakmat, betul. Skakmat itu memang tak bisa ngomong lagi.
0: Iya, tidak bisa mengelak
1: celah,
0: lagi.
1: Mengelak, tidak bisa.
0: Oke, makanya ada beberapa saksi lah ya, betul, nanti di hari kiamat yang akan mengadili kita nih teman-teman berdua. Baik, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih teman-teman berdua. Barangkali kamu juga yang mau bergabung, boleh banget ya, langsung aja kirimkan pesan singkat kamu di WhatsApp Radua di 0811 7600884. Kita masih nanti akan berbincang lagi dari yang pasti kita tadi sudah tahu nih namanya 4 saksi ini teman Radua yang akan bersaksi di hari kiamat. Tapi seperti apa sih nantinya kita akan bersikap, apalagi tadi katanya bumi juga akan bersaksi nantinya di hari kiamat. Nah, seperti apa kita memperlakukan atau juga bisa apa ya menjadi memperlakukan saksi kita nanti di hari kiamat ini menjadi
1: penolong kita,
0: penolong kita, apa yang melakukan kita yang terbaik untuk akan yang menjadi 4 saksi ini nanti di hari kiamat ini teman peradua. Jadi jangan kemana-mana ya, nanti tetap di Religi Night bareng Ustadz Hendra Gunawan itu teman peradua. Sekali lagi untuk kamu yang mau bergabung silakan aja, atau kamu juga bisa masuk langsung di live chat kita di YouTube, di kanal YouTube Peradua Pekanbaru, langsung aja tanya bersama Ustadz kita di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Religi Night.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Mau nyebrang, Pak?
5: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
4: Mari, saya seberangkan, Pak.
6: Yo, ayo bu, ayo.
7: Langsung ya pak.
6: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk bu.
7: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa bu.
7: Oh, terima kasih nak.
8: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
9: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Kembali lagi di Religinya Teman Pre2 tentang 4 saksi yang akan bersaksi di hari kiamat. Dan tadi kita sudah mengetahuinya siapa-siapa aja nih Teman Pre2 yang akan menjadi saksi kita nantinya di hari kiamat. Dan ternyata saksi-saksi ini adalah sesuatu yang dekat sekali ya Ustaz ya,
1: betul,
0: dengan
1: betul.
0: Diri kita sendiri. Dan barangkali ini langsung, waduh apa ini udah diperbuat nih selama ini ya kan, dengan tangan kaki yang menjadi saksi, belum lagi bumi nih. Nah mungkin bagaimana nih Ustaz, bisa gak memperbaikinya setelah mungkin kita baru sadar sekarang ya, ternyata hal ini sangatlah apa ya, sebenarnya cukup membuat kita jadi kayak takut, wah apa nih sudah kita lakukan dengan tangan kita, dengan kaki kita. Nah untuk menjaga ini nantinya kedepannya bisa menjadi penolong kita di hari kiamat, apa yang bisa kita lakukan kepada bumi, tangan dan juga kaki kita ini teman, apa untuk Ustaz sendiri?
1: Oke Kak, mungkin yang bisa kita lakukan selalu aja berbuat baik, beramal soleh. Artinya ketika kita hendak menzolimi orang, ketika kita hendak melakukan kemaksiatan di dunia ini, artinya mungkin ketika kaki ini kita langkahkan, selalu kita mengingat bahwasannya kita ini selalu dipantau. Tentu ketika kita dipantau, yang pertama sekali tentunya Allah. Walaupun nanti kita tidak terlihat di mata manusia, akan tetapi Allah melihat kita. Walaupun misalnya orang lain tidak melihat kita, akan tetapi tangan kita, mata kita, kaki kita itu melihat apa yang merekam, apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Maka ketika kita misalnya berbuat zalim kepada orang lain ataupun mungkin membuat kerusakan di dunia ini, itu kan diperhitungkan juga nantinya. Misalnya sekarang ini banyak asap kan ya, artinya ketika ada asap ini, apa yang telah kita lakukan di dunia ini? Walaupun misalnya berbuat zalim kepada teman sendiri, kemudian mengambil yang bukan hak kita, kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah, artinya kita selalu mengingat, yang pertama Allah memantau kita, Allah melihat kita. Yang kedua, tentunya 4 saksi ini merekam kita. Mereka merekam kita ataupun memantau kita juga. Maka dengan tahunya kita, 4 saksi ini akan berada, apakah dia menolong kita, ataupun dia bahkan menjadi saksi atas kejahatan yang kita lakukan. Maka tentunya kita jangan melakukan kejahatan, jangan melakukan kemaksiatan, dan berbuat baik kita di dunia ini. Artinya kita ketika banyak amal soleh saja yang kita lakukan, maka juga tangan kita ini, anggota tubuh ini tentunya bersaksi juga akan kebaikan yang kita lakukan. Misal kita bersedekah, rajin kita bersedekah, suatu hari nanti tentunya tangan ini akan bersaksi di hadapan Allah, betul ya Allah, saya yang langsung memberikan sedekah itu kepada sesama mereka. Artinya ketika kita melakukan kebaikan, otomatis nantinya saksi yang 4 ini akan menjadi saksi menolong kita atas kebaikan yang telah kita lakukan di hadapan Allah.
0: Baik. Berarti memang benar-benar kita harus mempergunakannya dengan
1: sebaik mungkin
0: dan juga dengan sadar pastinya.
1: Dengan sadar Kak. Artinya kan banyak orang yang lupa. Nah kita kan manusia ini sebagai manusia biasa Kak ya. Manusia ini memang dari kalimat insan, annas, ya kan? Itu berasal dari nasia, lupa. Jadi manusia ini suka lupa. Bahkan baru tadi dengar ceramah nih di masjid, pulang dari ceramah kembali lagi,
0: lupa.
1: Kembali ke mode awal,
0: nah,
1: kembali ke habitat. Di masjid ketika mendengarkan ustaz ceramah nih, ya Allah,
0: Teringat langsung semuanya.
1: Masya Allah, astagfirullahalazim. Setelah ini mungkin saya akan taubat. Nah ketika keluar, sifat manusia kita ini kan lupa. Jadi manusia ini memang lupa, itu sifat dari manusia. Ketika keluar masjid, hilang sandal misalnya kan, lihat sandal yang lain, diambil.
0: Ya udah pakai ini aja dulu gitu ya.
1: Padahal baru tadi belajarnya.
0: Maka
1: manusia itu memang sifatnya salah dan lupa. Jadi akan tetapi caranya kita selalu mengingat akan hal-hal yang seperti tadi, empat saksi misalnya yang akan memantau merekam kita, dan juga tentunya Allah selalu memantau kita kapanpun dan dimanapun.
0: Oke, baik. Ini ada satu lagi nih Ustadz yang mengirimkan WhatsApp pertanyaan nih Ustadz ya, dari Ica. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya nih Ustadz, kalau misalnya kita sudah sadar nih dengan kesalahan kita dan kita bertaubat dengan melakukan sholat taubat, apakah nanti untuk apa-apa yang kita lakukan dengan tangan kaki kita yang tadinya sebelumnya itu adalah berbuat yang kurang baik, apakah mereka akan kayak kereset gitu Ustadz katanya, menjadi ulang kayak mau berbuat baik lah gitu karena sudah sholat taubat gitu.
1: Ketika orang itu bertaubat kepada Allah dan janji tidak akan mengulanginya lagi, betul-betul tak diulanginya lagi, maka semua yang dia lakukan di masa lalu itu Allah ampuni. Allah ampuni, dan tentunya nanti ketika dia, kan manusia ini ada namanya, manusia tidak ada yang tidak bersalah dan berdosa kan? Artinya selagi dia manusia biasa pasti pernah melakukan kesalahan. Pasti pernah melakukan dosa. Tak ada manusia yang tak melakukan dosa. Mungkin hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak melakukan dosa karena beliau sudah diangkat tempat syaitannya. Kalau kita sebagai manusia biasa masuk syaitan tuh di urat nadi kita, belum nafsu kita lagi. Artinya semua kita pasti melakukan kesalahan dan dosa. Dengan bertaubat kepada Allah, ketika kita bertaubat kepada Allah tidak mengulanginya lagi, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan khusnul khotimah. Maka kalau kita misalnya khusnul khotimah, itu insya Allah kalau kita mati dalam keadaan khusnul khotimah, insya Allah kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surganya. Nanti ditimbang amal baik dan amal buruk kita. Memang amal dia termasuk amal buruk, tapi kan ada timbangan. Maka ada namanya yaumul hisab yang saya bilang tadi. Ketika ditimbang lebih banyak amal baik kita, maka itu mereka menjadi saksi, diceritakan kepada Allah bahwasannya, oh si pulan ini setiap malam memegang tasbih, berzikir kepadamu ya Allah, setiap Jumat bersedekah, setiap hari dia bermuamalah dengan orang dengan baik, tidak pernah menyakiti orang, tentunya semua anggota tubuh saksi-saksi yang lain tadi, apalagi para malaikat dan juga buku catatan amal tadi, tentunya kalau kita melakukan sholat taubat, bertaubat kepada Allah dan banyak beramal soleh, yang terisi buku yang catatan amal baik. Walaupun catatan amal buruk ini mungkin ada juga, tidak mungkin manusia tak punya salah, tapi nanti akan ditimbang. Maka ditimbang di yaumul hisab, di hari perhitungan, ketika berat misalnya apa namanya amal baik, kita, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung yang dimasukkan Allah ke dalam surganya. Semoga kita semua Allah wafatkan dalam husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin.
0: Dan mungkin kalau misalnya memang kita sudah mengetahui semua ini Ustadz ya, terus kan ngerasa yang tadi nih usia masih muda, nanti bisa sholat taubat aja nih gitu, ya kan. Ini adalah menyikapi hal ini seperti apa nih Ustadz, dengan yang merasa kayaknya masih panjang nih waktu kita gitu.
1: Kalau seperti itu pemikirannya, berarti dia sudah mendahului takdir yang sudah Allah tentukan, mendahului Allah istilahnya. Artinya, kalau kita lihat Kak di zaman sekarang ini, kita saksikan dengan mata kita sendiri, kematian itu datang bukan hanya kepada orang yang sakit. Banyak kok orang yang lagi sehat saja, banyak orang yang sehat-sehat, mereka itu hari ini ngobrol dia sama kita. Hari ini bincang-bincang dia dengan kita. Besok dia sudah dipanggil Allah. Artinya kematian tidak menunggu kita sakit dulu. Kemudian banyak juga kita lihat hari ini, itu yang meninggal dunia tidak menunggu tua. Ada anak-anak muda, teman-teman kita mungkin, mereka usianya masih muda, tapi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kematian tidak ada yang tahu. Tugas kita sebagai manusia biasa, tugas kita sebagai manusia biasa tentunya mempersiapkan itu semua tanpa harus berbicara dalam hati kita mengatakan bahwasanya, oh masa-masa saya masih panjang. Tidak boleh seperti itu. Karena kematian ataupun hak takdir kita, kematian kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menunggu tua. Misal kalau dia beranggapan seperti itu, bahwasannya hidupnya akan panjang. Dia masih berumur 25. Nanti masih ada lagi sisa. Kan umur jatah dari Tuhan kalau kita lihat 63 tahun kayak. Nah, kalau misalnya dia sudah di usia 25 ini masih muda nih. Nah, tapi beranggapannya seperti itu, maka itu pikiran yang sangat salah sekali. Karena maut ataupun kematian tidak menunggu usia tua. Seandainya dia misalnya bilang, oh kita masih muda, masih panjang, nanti saja taubatnya. Tiba-tiba atau tahu-tahu nanti dia sore meninggal. Nah, jatuhnya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Itu yang kita takutkan. Maka setiap hari tentunya kita harus mengingatkan diri kita, bahwasannya mati, ajal kita, itu tidak ada yang tahu. Ketika datang ajal, tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan. Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal, maka satu detik pun, satu jam pun tidak bisa kita majukan dan juga tidak bisa kita mundurkan satu jam. Maka harus hati-hati juga. Jangan sampai dengan berpikiran seperti itu akhirnya kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Padahal tujuan kita hidup itu mencari ridho Allah dan beribadah kepada Allah.
0: Oke, baik. Berarti memang apa ya, sebenarnya kita nih ya udah jalani aja yang terbaik ya Ustaz ya.
1: Jalani yang terbaik. Kita tugas kita sebagai manusia ini tak perlu berpikiran banyak yang kita pikirkan misalnya tidak. Kita pikirkan saja, jalani saja apa yang sudah ditentukan Allah. Misal nih, kita nih masih muda, apa yang mesti kita lakukan? Beribadah saja, berbuat baik. Nah, ketika kita ada keinginan berbuat maksiat, tentunya kita harus mengingat. Balik lagi nih, ada empat saksi nanti yang akan bersaksi untuk kita, memantau, merekam kegiatan kita di dunia ini, dan juga tentunya ada Allah yang memantau kita. Setelah kita mengingat itu, insya Allah tertanam dalam hati kita dan pikiran kita, tak mau lagi berbuat dosa, tak mau lagi bermaksiat. Ketika kita bermaksiat, taubat lagi. Gak apa-apa kak, dibanding orang yang berbuat baik dan soleh merasa dia lebih baik. Itu lebih baik orang yang merasa dirinya tidak baik dan bertobat kepada Allah.
0: Daripada kita udah merasa
1: lebih baik, ya kan? Itu nggak boleh. Maka iblis kak, itu merasa lebih baik daripada Adam. Ana khairun minka katanya. Saya lebih baik daripada kamu, wahai Adam. Ketika dia beranggapan seperti itu, maka apa yang terjadi? Sombong. Ketika dia sombong, Allah keluarkan dia dari surga. Maka enggak boleh kita sombong dalam hal apapun misalnya, dan takabur tidak boleh.
0: Baik. Dan kalau tadi kan kita mengetahui bahwa empat saksi ini Ustaz yang kita lakukan gitu Ustaz. Kalau niat nih Ustaz, entah niat buruk atau niat baik, ini apakah juga nanti akan menjadi pertimbangan juga nanti di hari akhirat ini?
1: Kalau dia itulah kemuliaan menjadi umat Nabi Muhammad. Kalau misalnya kita masih berniat saja, belum kita melakukan keburukan itu, maka itu tidak dihitung. Kalau keburukan, kecuali kita melakukan,
0: sudah dilakukan
1: perbuatan maksiat dan dosa itu. Kebalikannya, kalau kita misalnya berniat untuk melakukan kebaikan, amal soleh, maka itu sudah dihitung satu. Maka sudah mendapatkan pahala berniat di dalam hatinya. Maka niat itu penting. Niat kita, niat mau melakukan apa, itu penting sekali. Karena dari niat ini kita sudah mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah. Apalagi kita melakukannya. Mungkin 100% pahalanya nanti sudah di DP Allah dulu jadi 10%. Dapat kita satu bagian dulu kan. Maka jangan lupa niat.
0: Niat yang penting ya. Jadi kalau misalnya niat itu yang buruk tapi tidak batal nih, ya enggak jadilah.
1: Enggak jadi, enggak akan dihitung. Enggak akan ditulis di buku.
0: Tidak akan bersaksi.
1: Enggak akan tertulis dia di buku catatan amal.
0: Jadi
1: karena dia masih belum kita lakukan. Itulah kemuliaan kita menjadi umat Nabi Muhammad. Banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan pada umat Nabi Muhammad. Seperti itu kak.
0: Tapi nih Ustaz, kita ngomongin di era anak-anak muda sekarang nih Ustaz.
1: Betul.
0: Pasti kan berkutat dengan yang namanya teknologi Ustaz. Betul. Nah kalau misalnya nih kita apa ya, di media sosial dengan hal-hal yang kita lakukan, kita juga menggunakan anggota tubuh kita nih Ustadz untuk mengakses semua informasi.
1: Betul.
0: Nah ini apa, nanti juga kegiatan seperti ini juga akan menjadi pertanggungjawaban kita juga di akhirat.
1: Betul, semua yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan. Semua yang kita lakukan di dunia, baik itu di medsos ataupun media-media sekarang ini ataupun teknologi yang serba canggih, handphone misalnya. Handphone kalau kita gunakan untuk kebaikan, kita tonton YouTube, kita cari ustadz yang ceramah di dalamnya, kita ambil istifadah dari ustadz itu, banyak istifadah yang kita dapatkan, hikmah yang kita dapatkan, juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu menjadi catatan pahala. Seandainya kebalikannya, handphone ini kita jadikan akses untuk bermaksiat kepada Allah, tentunya itu juga akan dihitung, Kak. Akan dicatat di buku amal itu. Dan tangan kita ini yang ikut mencari searching dan yang lain-lain misalnya, itu nanti akan bersaksi juga di hadapan Allah bahwasannya betul, dulu saya yang tukang cari, yang searching itu saya, kata jari. Lah lalu ketika itu, lah mau ngomong apa kita di hadapan Allah? Jadi mesti apapun yang kita lakukan di dunia ini, Kak, gak ada celahnya. Memang betul ketika kita bermaksiat kepada Allah, sekarang tak ada dampaknya.
0: Belum kelihatan ya,
1: Ustaz? Belum kelihatan. Nanti di akhirat, yaumul akhir nanti, barulah dilihat. Berbeda mungkin dari umat-umat Nabi terdahulu. Kalau umat Nabi Muhammad ini, itu mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Umat zaman dulu, Nabi-Nabi dulu, Kak, azabnya langsung diperlihatkan di dunia. Apalagi di akhirat. Di dunia saja sudah DP sama Allah azabnya, apalagi di akhirat. Banyak kita dengar cerita-cerita dari zaman-zaman Nabi. Zaman Nabi Nuh contohnya tenggelam mereka. Zaman Nabi Lut dibalikkan kota mereka. Banyak. Nabi Muhammad, ada gak kita lihat azab Allah misalnya? Artinya ditunda, nanti dia dapatkan di akhirat. Ketika dia bertobat, masih ada kesempatan untuk dia.
0: Sebenarnya banyak sekali ini ya, keringanan ya Ustadz ya.
1: Banyak keringanan sebagai umat Nabi Muhammad ini, banyak keringanan. Bahkan dalam riwayat, untuk hisab pertama kali nanti dimulai dengan umat Nabi Muhammad. Walaupun yang diciptakan duluan Nabi Adam nih, tapi untuk antrian hisabnya itu dimulai dari umat Nabi Muhammad.
0: Kenapa itu Ustadz?
1: Itu kemuliaan yang kita dapatkan karena menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Musa aja dalam suatu riwayat mengatakan dia ingin sekali menjadi umatnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad saja belum lahir, Kak. Tapi nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi terdahulu sudah tawasul ataupun sudah tawasul itu menyebut nama nabi itu supaya Allah mengabulkan doa-doa mereka. Dengan menyebut nabi, dengan tawasul kepada nabi misalnya, dengan nama nabi, maka doa-doa mereka, dosa-dosa umat mereka diampuni. Maka suatu ketika itu riwayat mengatakan, diriwayatkan bahwasanya Nabi Musa itu ingin sekali menjadi umatnya Nabi Muhammad.
0: Kita sangat bersyukur ya,
1: beruntung. Bersyukur kita.
0: Jadi kita memang sudah banyak keringanan, terus juga dia di hari akhir juga nggak perlu lama-lama ngantri. Betul. Ya Ustadz ya. Jadi apa salahnya di kehidupan kita sekarang kita juga melakukan kebaikan-kebaikan. Betul. Daripada hal-hal buruk yang kita jalankan. Tapi kan memang kalau kita lihat nih Ustadz, mungkin bisa dibilang lah orang-orang paling kalau dibilang hari akhirat mungkin katanya masih jauh nih, rasa takutnya masih belum ada gitu ya. Tapi mereka malah takutnya dengan hal-hal yang ada di dunia ini, dengan mungkin banyak hal yang diragukannya dalam dirinya. Ustadz, ini bagaimana caranya untuk memutarkan lah mindset seperti ini Ustadz?
1: Yang dia takutkan di dunia tadi, Kak, maksudnya
0: entah dia mungkin masalah-masalah mungkin pekerjaan, ekonomi gitu Ustadz.
1: Menyikapi seperti itu berarti kurangnya iman di dalam hatinya. Artinya ketika dia lebih takut akan dunia, tapi dia tidak berpikir bahwasanya dunia ini hanya sementara. Dunia ini tempatnya ujian, Kak, sebetulnya. Kalau kita kaji lagi, sebetulnya orang-orang yang ekonominya luar biasa, orang kaya, itu juga ujian bagi mereka, cobaan. Artinya punya harta itu juga cobaan. Kenapa cobaan? Nanti di akhirat kelak, di hari kiamat, hari akhirat, hari pembalasan, itu mereka paling lama, Kak. Kalau orang kaya itu paling lama nanti hisapnya.
0: Oh, kenapa tuh Ustaz?
1: Karena banyak yang ditanyakan, harta kamu dapat dari mana? Setelah itu kemana kamu ketika ditanya dari mana dapat harta dan kemana kamu berikan harta ini, kemana kamu buat harta ini? Artinya apakah sedekah atau misalnya berjudi kamu, bermaksiat kepada Allah, apakah membantu agama Allah? Banyak. Jadi orang miskin dia di dunia belum tentu dia miskin di akhirat. Dunia ini kan sementara saja. Kalau misalnya ada yang bercerita dalam satu riwayat itu, dunia ini misalnya saya contohkan saja, kita dari seberang sini, Kak, dari seberang sini menuju ke seberang sana, ya kan? Tapi di bawahnya ada sungai. Kita melewati jembatan. Jembatan itu, nah itulah kita menuju ke dunia, ke akhirat. Jadi akhirat itu di seberang sana nih, ya kan? Nah, ketika kita jalan di jembatan ini, itulah jalur kita menuju ke akhirat. Dan kita misalnya di jembatan itu kita melihat anggur, apel, boleh enggak kita makan? Boleh, silakan. Itulah dunia. Boleh enggak kita mencari nafkah di dunia ini? Ya boleh. Tapi tetap kita ke tujuan awal kita apa? Allah menciptakan kita tujuannya untuk apa? Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk hanya menyembah kepada Allah. Artinya kita memang dari awal makhluk yang diciptakan Allah di dunia ini itu tujuannya untuk menyembah kepada Allah saja. Nah, semuanya, semua makhluk. Artinya kalau dia merasa lebih takut dia di kehidupannya, ekonominya, berarti dia masih iman di dalam hatinya masih kurang. Artinya ketika itu yang dia takutkan, ketika dunia yang dia kejar, itu kan namanya orang mengejar dunia.
0: Iya benar.
1: Ketika dunia yang dia kejar tak dapat dia. Maka ketika akhirat yang kita kejar, maka dunia itu akan ngikut. Seperti bayang-bayang dunia ini, Kak. Misal nih kita kakak nih, Kak Nadia, berdiri di cahaya matahari. Kan ada bayangan kita itu. Ketika kita jalan ke depan, bayangan itu akan lari. Tidak akan pernah sampai kita mengejar bayangan kita. Begitu juga dunia. Kalau kita kejar dunia saja, maka kita tak akan dapatkan. Melainkan nihil, kosong. Kalau misalnya kita berbalik, kita kejar akhirat, ngikut tuh. Bayang-bayang kita tadi kan ngikutin kita. Begitu juga dunia.

0: Allah yang menjamin. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha, katanya. Apa namanya, setiap hewan yang berjalan di atas bumi ini, ya kan, bahkan ada yang tidak berjalan kayak cacing misalnya, itu Allah sudah tentukan rezekinya, bagian mereka masing-masing. Kakak bayangkanlah cacing itu gimana cari nafkahnya. Tapi dia tetap hidup. Ada nggak cacing mati misalnya kan karena kelaparan?
1: Nggak ada kita nih.
0: Nggak ada.
1: Malahan kita malah banyak menemukan cacing gitu ya.
0: Artinya banyak di antara manusia ini mereka malas berusaha aja sebetulnya, Kak. Apa masalahnya apa? Nggak makan. Masalahnya apa? Gak punya uang. Kalau dia berusaha, insya Allah Allah yang akan berikan melalui hamba-hambanya yang beriman kepada Allah. Banyak jalan-jalan yang tidak kita duga kan. Banyak rezeki-rezeki yang tidak terduga datang kepada kita. Intinya kita bergerak saja.
1: Oke. Jadi jangan takut ya.
0: Jangan takut dan jangan bimbang. Artinya kita jalani saja. Banyak mungkin di antara kita yang tidak kuat menjalani kehidupan ini, ini itu segala macamnya dengan lika-liku kehidupan, rumah tangga misalnya. Jalani saja, syukuri dan jalani. Kadang kita banyak ngeluh, Kak, dan lupa bersyukur kepada Allah. Artinya ada sesuatu yang Allah berikan, cuman kita tak bersyukur. Artinya kita, misal kita nih punya motor, minta kita banyak mau mobil.
1: Iya, benar.
0: Tapi syukuri dulu nih motor nih
1: yang udah ada, ya?
0: Yang udah ada. Karena orang di bawah kita yang punya sepeda, pengen mereka motor. Ingin punya motor.
1: Benar.
0: Kadang jalan pikir kita tuh memang melihat ke atas. Artinya kita tak melihat ke bawah. Ketika itu maka ya kita gak akan pernah puas dengan dunia ini. Misalnya Kak Nadia nih punya motor, pengen punya mobil. Setelah punya mobil,
1: pengen lihat, yang terbaru.
0: Yang terbaru. Yang misalnya Fortuner ataupun Palisade apa namanya. Terus
1: mobil listrik gitu ya.
0: Mobil listrik. Ketika itu mau beli kapal misalnya, meningkat. Enggak pernah kita nurun. Artinya dunia ini semakin kita masuk ke dalamnya, semakin kita tak akan pernah puas. Haus kita akan dunia. Tapi ada orang-orang yang memang diambilnya dunia, dijadikannya untuk jalan menuju akhirat. Cukup. Misal nih, boleh gak kita, kayak saya misalnya ngambil dunia ini, artinya jalan menuju akhirat, boleh, gak apa-apa.
1: Contohnya seperti apa?
0: Contohnya dulu? Misalnya, kita mencari nafkah, mencari uang, silakan, ya kan? Tapi jangan berlebihan. Misalnya cukup, Allah beri ini rasa syukur kita yang kita tingkatkan. Misalnya kita berjuang kita, mencari nafkah kita, mencari uang kita, kemudian ketika Allah berikan kita rezeki itu, bisa kita beli mobil contohnya, syukuri. Jangan ketika punya mobil bersyukurnya belum, udah minta yang lain lagi. Artinya kan gak pernah puas kita. Maka sebetulnya kembali lagi tergantung kitanya. Bukan tergantung dari dunia ini gimana berjalan. Dunia seperti itu saja. Dunia ini misalnya kapan berhentinya dunia ini? Ketika kiamat, ya kan? Tapi entah siapa duluan yang kiamat gitu.
1: Kalau
0: kita duluan misalnya, ya habis dunia kita. Ya kan? Dunia tetap berjalan semestinya. Maka jangan terlalu berlebihan gitu. Artinya yang kita siapkan, boleh kita mempersiapkan di hari tua kita untuk di dunia, dan juga tentunya kita mempersiapkan hari-hari di akhirat kelak.
1: Oke, baik Ustadz. Gak kerasa nih Ustadz ya, hampir jam 9 aja nih. Karena memang apa ya, karena kita kan juga selama ini kayak lupa gitu, Ustadz, bahwa nanti di akhirat itu akan ada yang bersaksi.
0: Ada yang bersaksi.
1: Kita aja dikasih tahu dari SD aja ada malaikat, aja lupa gitu Ustadz ya. Apalagi ini ada 4 lagi yang bersaksi yang memperkuat nih kita tuh apa yang sedang apa yang sering kita lakukan di muka bumi ini, yang baikkah atau yang burukkah gitu ya. Dan yang pasti di penghujung ini mungkin ada sedikit dari Ustadz mungkin pesan lah untuk generasi muda nih Ustadz, mulai dari sekarang mungkin juga yang banyak yang terlena juga dengan dunia, dengan apalagi dunia maya nih Ustadz ya. Ini apa sih yang bisa kita lakukan dari awal nih, istilahnya kita akan memulai ini hari ini dan kedepannya agar nanti nih ada 4 yang saksi ini akan bersaksi baik di akhirat nih nanti Ustadz.
0: Pesan kami, pesan saya untuk anak-anak muda tentunya, kalau sudah tua-tua, insya Allah rajin ke masjidnya Kak ya. Karena saya lihat di masjid-masjid itu emang isinya orang tua semua.
1: Iya benar-benar.
0: Terkhusus untuk kaum muda, saya juga anak-anak muda masih.

0: itu selalu kita mengingat yang pertama bahwasanya dunia ini hanya sementara dan kematian itu tidak menunggu tua, ya kan? Okay. Kemudian kita ingat juga setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini, setiap apapun tindakan perbuatan kita itu akan dipertanggungjawabkan nantinya. Allah yang memantau kita di dunia ini, dan ditambah lagi ada empat yang merekam kegiatan kita, yang nanti akan diputarkan, ya kan? Mereka menjadi saksi nanti atas apa yang kita lakukan di atas dunia ini, di atas bumi ini. Salah satunya bumi yang kita pijak, anggota tubuh kita, dan juga malaikat dan buku catatan amal. Itu perlu kita ingatkan di dalam diri kita. Artinya ketika semua itu tertanam di dalam hati kita, pikiran kita mengingat itu, maka insya Allah tidak akan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, bermaksiat kepada Allah, menzolimi sesama kita, dan juga mengambil hak orang yang bukan hak kita. Okay. Mengambil tanah orang misalnya, itu jangan. Di dunia kita berkuasa, di akhirat nanti akan datang mereka menuntut kepada kita, dan itu yang akan membuat kita celaka di akhirat. Pesan kami itu untuk kaum yang muda, anak-anak muda semuanya, mari kita berbanyak ibadah kita dan rajin-rajin kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak mengejar dunia ini. Dunia ini hanyalah panah. Dan juga seandainya kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, beramal baik di dunia ini, insyaallah Allah akan membalas itu semua. Dan kalaupun kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, menzalimi orang di dunia ini, juga akan dibalas oleh Allah. Fa may ya'mal miskola dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Kalau misalnya kita berbuat baik, walaupun hanya sebiji sawi, Allah balas. Begitu juga membuat kejahatan, kezaliman dan maksiat kepada Allah, akan Allah balas juga.
1: Oke. Okay. Itu saja, Kak. Baik, teman Pradua. Jadi memang kita harus ingat-ingat nih ya, ternyata apapun kita lakukan di dunia ini, walaupun kecil sekali nih, kalau memang sudah dilakukan, entah itu kebaikan atau keburukan, semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan. Betul. Ya Ustadz ya, dan itu juga akan ada yang bersaksi, tidaknya sekedar satu tapi empat nih teman Pradua yang akan bersaksi nantinya di hari kiamat. Betul. Dari sekarang pastinya kita juga sama-sama mulai introspeksi diri lagi, refleksi lagi diri kita, mau bersaksi seperti apa nanti empat saksi ini, itu tergantung dari diri kita sendiri. Betul. Ya Ustadz ya. Dan terima kasih banyak teman Pradua juga yang tadi sudah beberapa orang yang bertanya juga. Dan mungkin banyak yang kayak akhirnya tergugah nih, wah takut juga nih ada empat nih saksinya, nggak hanya sekedar malaikat aja nih, ya kan,
0: malaikat, buku amal, iya, tapi anggota tubuh kita sendiri
1: banyak ternyata. Semua akan bersaksi nanti, akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ketemu lagi di minggu depan teman Pradua, tentunya juga dengan pembahasan-pembahasan yang seru banget ya, dan pastinya bisa membuat kita lebih memperbaiki diri perlahan-lahan tapi pasti nih teman Pradua. Baik, selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Pro2FM. Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2,
2: teman terbaik kamu.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Sebuah single dari Lomba Sihir Teman Perdua dengan judulnya Sofa. Masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam nih Teman Perdua. Wah, alhamdulillah hari ini hujan cukup deras nih Teman Perdua. Dan mudah-mudahan ini juga bisa mengurangi dari asap-asap yang mengganggu pernafasan kita, dan semoga akan ada pertanda baik dan akan segera padam lah ya api-api yang masih menyala nih Teman Perdua. Dan setidaknya besok mudah-mudahan kita akan sedikit merasakan udara bersih di kota tercinta kita ini. Tapi tetap ya menggunakan masker nih Teman Perdua, karena tidak sepenuhnya, belum sepenuhnya mungkin bersih, kita gak tahu. Yang pasti mungkin bisa lihat lagi indeks dari kualitas udara kita seperti apa. Dan kita berdoa aja semoga semua akan kembali ke kondisi awal. Oke Teman Perdua, nanti juga ada beberapa informasi untuk kamu. Masih dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Agar Suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Pro2FM. Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2,
2: teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan dia akan bagi-bagi tentang social climber. Wah, kalau kita bisa bilangnya panjat sosial gak sih? Jadi social climber ini teman-teman radio sering banget digunakan untuk menggambarkan seseorang yang berusaha untuk meningkatkan posisi sosialnya melalui lingkaran atau juga lingkungan dari pergaulannya, terus juga dari relasinya atau gaya hidup yang dianggap lebih bergengsi. Tapi fenomena ini tidak sesederhana sekedar hanya ingin berteman dengan orang kaya atau juga terkenal. Tapi dalam sebuah ilmu sosial, hubungan dan juga jaringan ini bisa menjadi sumber daya yang membantu seseorang mencapai tujuan tertentu nih teman peradua. Jadi seperti yang dilansir dari American Psychological Association, jadi namanya ada social capital, itu merujuk pada aspek hubungan dengan orang lain termasuk dukungan sosial dan juga jaringan yang bisa membantu seseorang dalam mencapai tujuannya. Jadi jaringan sosial ini juga bisa memberikan akses terhadap informasi, peluang maupun juga sumber daya yang sebelumnya sulit dijangkau. Dan karena itulah pergaulan memang bisa memiliki peran dalam mobilitas sosial seseorang.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu nih, Pak. Sampai siang. Wah, ya, hari ini.
0: Enak juga, ya. Kok bikin apa? Mau buang sampah, toh?
2: Sayang, ya. Kalau buang sampah, tuh, di tempatnya, ya. Jangan nanti banjir, baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratur diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti, nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Wanita Tahalia dengan tapak hening nih teman Pradua. Nih, jadi memang nih teman Pradua yang namanya social climber ini teman Pradua, ini yang sering digunakan sebagai label bernada negatif untuk menilai seorang yang dianggap terlalu mengejar status. Padahal untuk membangun relasi dan juga memperluas jaringan itu tidak otomatis berarti seseorang sedang berpura-pura atau memanfaatkan orang lain. Jadi perbedaannya terletak pada tujuan, cara, serta hubungan yang dibangun. Jadi ketika relasi menjadi modal untuk membuka peluang,

Jadi pergaulan ini bisa membuka semua akses terhadap pengalaman dan juga informasi yang sebelumnya tidak tersedia di Teman Pradua. Jadi ketika seseorang yang masuk ke lingkungan baru, mungkin mengenal bidang pekerjaan, komunitas, peluang bisnis, atau kebiasaan berbeda dari lingkungan sebelumnya, nah dari sinilah jaringan sosial itu bisa menjadi salah satu modal dalam perjalanan seseorang mengembangkan diri dan juga memperluas kesempatannya. Tapi untuk perbedaan sendiri antara social climber ini tidak digunakan sembarangan karena memiliki teman dengan latar yang berbeda atau menghadiri lingkungan yang lebih eksklusif bukan berarti secara otomatis ya bahwa seseorang itu sedang mengejar status, tapi ada juga memang yang mereka ingin memiliki relasi sosial yang bisa menjadi ruang pertukaran pengalaman selama hubungan tersebut tetap dibangun dengan saling menghargai. Jadi social climber kali ini bisa dikatakan yang lebih positif nih Teman Pradua. Jadi bedanya yang katanya panjat sosial itu dengan social climber yang mendapat manfaat yang apa ya positif itu antara membangun relasi, dan kalau untuk social climber yang panjat sosial itu ya pasti untuk mengejar pengakuan sosial nih Teman Pradua. Oke deh, sekian dulu dari teman kamu dibagi-bagi bahas gini bahas gitu. Mudah-mudahan kita selama ini berteman tidak ada yang punya niatan yang tidak bagus hanya sekedar untuk mencari status, tapi bisa untuk membangun sebuah relasi kedepannya agar kamu juga bisa menambah teman, terus juga bisa kayak bisa berbagi pengalaman atau bahkan juga saling informasi pekerjaan gitu ya untuk masa depan. Oke, jangan kemana-mana, masih ada Jazz Music menemani Teman Pradua yang lagi menikmati malam ini yang begitu sejuk nih Teman Pradua, dan dedaunan yang tadinya berdebu sekarang sudah mulai luruh, dan mudah-mudahan hati kita juga luruh semua dari segala hal-hal yang buruk ya, prasangka buruk ataupun juga dari overthinking dan juga sesuatu yang kita tahan di hati bisa luruhlah sejenak di malam hari ini biar kamu istirahatnya juga lebih tenang nih Teman Pradua di malam hari ini ya. Nah, dia pamit. Terima kasih banyak kebersamaannya hari ini bareng Pradua FM Teman Pradua. Kamu besok kembali bisa mendengarkan pada pukul 5 pagi. Ya, selamat malam. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Just Music Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, ayo! Cepetan, nanti kita terlambat loh.
2: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
1: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
2: Iya, ribet amat sih.
1: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
2: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Inspirasi. Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang orang bijak dan mengeluh masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini, hanya sedikit tersenyum dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi. Kali ketiga, tetap tidak ada lagi yang merespon dengan tawa atau senyum. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata, "Jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama?" Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

Teman Produes, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Jumat 18 September 2026. Dan kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Produes, selamat malam dan sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Sabtu 19 September 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

more than music.

0: teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Summa salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sirki wal wafa. Alhamdulillah, memuja dan memuji kita untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan, nikmat kebaikan, nikmat selalu melakukan kebaikan. Karena di antara sekian banyak nikmat, nikmat yang paling mulia adalah Allah masih gerakkan hati-hati kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, nah hari ini kita akan menyampaikan di antara nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawadduihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalu jasadi idza ishtaka minhu adu tada'a lahu sa'iril jasad." Mathal mu'minina fi tawaddihim. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, saling mencintai dan saling menyayangi. Seperti satu bangunan tubuh. Idza ishtaka minhu adu. Dan apabila satu sisi tubuhnya tersakiti, maka akan tersakitilah sisi tubuh yang lainnya. Hal ini jelas dalam keseharian pun melekat ya. Ketika kita misalkan tersandung batu, nah yang tersandung itu kaki, yang sakit itu kaki, tapi yang berkata aduh itu adalah mulut, dan merasakan sakit seluruh badan. Nah, begitulah orang Islam itu. Jadi dalam diri pemuda dia harus memiliki sifat kepedulian, sifat peduli terhadap sesama saudaranya, sesama sahabatnya, karib kerabatnya. Tidak menjadi pemuda-pemuda yang bahasanya hanya mementingkan diri sendiri, apatis misalkan, tak peduli dengan lingkungan, egois, tak hirau dengan permasalahan apa yang ada. Yang dia pikirkan adalah dirinya selamat, dirinya baik, dan dia hanya mementingkan dan mengutamakan kemaslahatan pribadinya tanpa peduli tentang lingkungan dan keadaan serta kejadian-kejadian yang ada. Dan tentu itu tidaklah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah adalah nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai kebaikan yang hanya bukan kebaikan pribadi tapi kebaikan juga untuk lingkungan, untuk masyarakat. Dan tentu kepedulian pemuda terhadap lingkungan ini amat sangat dinantikan baik oleh negeri ataupun oleh agama. Kita perhatikan dalam sejarah-sejarah Islam misalkan, maka yang memiliki peran banyak memajukan Islam itu adalah pemuda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemuda, Utsman bin Affan adalah pemuda, Zaid bin Sabit adalah pemuda, Ali bin Abi Thalib adalah pemuda, dan banyak pemuda-pemuda yang lainnya yang mereka berperan penting dan perannya dinantikan dan ditunggu oleh agama. Oleh sebab itu di pertemuan kita hari ini ya, kita mengajak supaya pemuda-pemuda, para remaja ya, pada saat ini yang tertanam dalam pikirannya adalah dia harus berperan aktif untuk kemaslahatan agamanya, kemaslahatan lingkungannya, kemaslahatan negerinya, dan kemaslahatan untuk rahmatan lil alamin. Dan inilah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, mithlu jasadil wahid, seperti satu unsur tubuh, satu batang tubuh yang idza staka minhu, apabila satu sisinya tersakiti, tada'a lahu sa'irul jasad, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Demikian yang kita sampaikan, berharap Hadis ini dapat menggugah kita memiliki kepedulian yang kita memperbaiki diri, juga memperbaiki lingkungan, yang kita memperbaiki hidup, juga memperbaiki keadaan negeri kita, keadaan agama kita, dan keadaan bangsa kita dan saudara-saudara kita dimanapun berada. Demikian, jazakumullah khair, kul amin wa antum bi khair, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Man, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Are the phantom my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
10: Cian, mantep bener nih sotonya.
11: Ini mas, sotonya.
10: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
12: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
13: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
14: Pro 2 FM.
15: Teman terbaik kamu.
14: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 6 waktu Indonesia bagian barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus mendorong percepatan pemerataan akses listrik hingga ke pelosok desa. Upaya tersebut dilakukan melalui sinkronisasi usulan lokasi, program listrik desa atau LISDES, penyiapan lahan serta percepatan penyelesaian perizinan. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, memimpin rapat sinkronisasi usulan lokasi LISDES di ruang rapat Bupati Kepulauan Meranti pada hari Jumat 18 September 2026. Rapat tersebut membahas sejumlah kebutuhan untuk mendukung pembangunan infrastruktur

0: infrastruktur kelistrikan. Mulai dari pemetaan desa yang belum teraliri listrik secara optimal, hingga kesiapan lahan dan juga dokumen perizinan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya teman Pro 2, Gerakan Mahasiswa dan Petani Bersatu atau GMPB menyatakan dukungan terhadap langkah PT Agrinas Palma Nusantara dan Satgas PKH dalam menangani persoalan penguasaan lahan kawasan hutan khususnya di wilayah Bumi Melayu. Pernyataan tersebut disampaikan Koordinator Lapangan atau Korlap GMPB Agel Gandiza dalam penyampaian sikap di hadapan pihak kepolisian, jajaran PT Agrinas Palma Nusantara, mahasiswa, petani serta masyarakat yang hadir pada hari Jumat 18 September 2026. Dalam pernyataan sikapnya, GMPB menyampaikan sejumlah tuntutan dan dukungan terkait langkah penanganan kawasan hutan. Yang pertama, GMPB menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas PT Agrinas Palma Nusantara bersama Satgas PKH dalam menjalankan tugas negara memberantas mafia tanah di kawasan hutan, khususnya di wilayah Bumi Melayu.
1: Info Pro 2.
0: Seorang pria berinisial S diamankan personel Polres Bengkalis setelah diduga melakukan penyerangan terhadap aparat penegak hukum menggunakan sebilah parang di Desa Prapat Tunggal pada Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis pada hari Jumat lalu, 18 September 2026, sekitar pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Penanganan tersebut bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang menimbulkan keresahan di wilayah Desa Prapat Tunggal. Kasat Reskrim Polres Bengkalis AKP Yon Mabel mengatakan personel Polsek Bengkalis bersama masyarakat kemudian melakukan quick response dengan mendatangi sebuah rumah yang diduga berkaitan dengan laporan tersebut. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Halo halo, hai teman Pro 2. We're back again, teman Pro 2, bareng aku Gibran Wahyu yang bakalan ada di the ruang dengar kamu di Pro 2 Pekanbaru di pagi hari ini, teman Pro 2, sampai nanti siang di santai siang teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Dan teman Pro 2, how's it going? Semoga baik-baik aja dan semoga happy-happy aja teman Pro 2, karena aku bakalan ada di ruang dengar kamu di hari Sabtu ini. Di hari Sabtu, ya, yeah, weekend teman Pro 2, subuh tadi ya teman Pro 2, malamnya bahkan. Semoga tidur kamu nyenyak seharusnya ya, karena ya lagi hujan teman Pro 2 ya. Biasanya kalau hujan tuh memang lengket banget gak sih rasanya kasur ya. Dan teman Pro 2 di tanggal 19 September 2026 di jam 6 kali ini seperti biasa. Dan seperti biasanya kita bakalan ada di Sepada di Selamat Pagi teman Pro 2, buat ngasih kamu informasi dan juga lagu-lagu yang happy banget teman Pro 2. Pokoknya untuk hari ini, untuk mengawali pagi hari kamu. Kalau gitu teman Pro 2, tune in terus tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Pagi-pagi teman bro 2, kita awalin sama kabar dari dunia perfilman Indonesia. Kalau biasanya kita tuh nonton film horor Indonesia di bioskop atau layanan streaming teman bro 2. Sekarang kita tuh film-film horor kayak sinias Indonesia sedang disiapkan juga untuk diperkenalkan ke penonton internasional. Festival Film Horor Indonesia atau Indonesian Horror Film Festival Melbourne teman bro 2 atau biasa disingkat dengan sebutan IHF2M 2026 resmi diperkenalkan kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta pada hari Kamis 17 September 2026. Dan festival ini bakalan ngebawa sejumlah film horor pilihan Indonesia ke Melbourne, Australia. Terus menariknya lagi teman bro 2, film yang dibawa ini bukan cuman ngandelin cerita yang serem aja, modal horornya aja teman bro 2, tapi juga ngangkat kekayaan mitologi dan juga budaya dari Indonesia. Nah, jadi teman bro 2, horor bisa jadi salah satu memperkenalkan cerita dan juga identitas Indonesia untuk penonton-penonton dari negara lain. Nah, teman bro 2, kira-kira gimana nih ya, apa-apa aja film-filmnya yang bakal ditampilin? Kita bahas abis ini teman bro 2.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Beberapa film yang bakalan tayang di IHF2M 2026 Momprodue adalah film-film Indonesia yang ngebawa cerita dengan unsur mitologi Indonesianya atau Momprodue. Dan beberapa judulnya nih yang bakalan dipastiin tayang antara lain ada Malam Tiga Yasinan, Kuyang, The Raid, Sukma, dan juga Ritual Goib. Kalau diperhatiin Teman Produa ya, cerita horor Indonesia itu memang punya bahan yang cukup khas gak sih Teman Produa? Kayak ada legenda, ada mitos, ada ritualnya. Sampai ya karakter-karakternya itu memang udah lama dikenal dalam cerita masyarakat gitu. Kayak yang udah pernah kita dengerin banget gitu ya dari kita kecil Teman Produa. Dan hal kayak gini nih yang kemudian ya bisa ngejadi identitas ketika film Indonesia tuh dibawa ke pasar internasional. Jadi penonton luar negeri itu nggak cuma dapetin tontonan horornya aja, tapi juga bisa ngeliat gimana Indonesia itu bisa ngolah cerita lokal tuh jadi sebuah kayak karya film gitu. Dan menarik lagi Teman Produa, festival ini juga bakalan menghadirin seluruh jumlah aktor ya. Kayak Yayan Ruhian, ada Bayi Wong, ada Hamis Daud, dan juga ada Shalom Razade. Dan untuk berinteraksi langsung dengan penonton internasional. Dan artinya yang dibawa ke Melbourne itu bukan filmnya aja, tapi juga ada bagian dari ekosistem perfilman Indonesianya juga Teman Produa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Don, ada cewek cantik tuh.
2: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
3: Cakep.
2: Ini batik ya si Palembang.
3: Cakep.
2: Duhai, si adik ini cantik. Mau enggak sih jadi pacarnya abang?
4: Apaan sih? Gak sopan banget.
2: Kalau marah, tambah cantik. Hei.
5: Doni.
2: Bu Nurul.
5: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
2: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
5: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2: Apa?
5: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
2: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data Nasional Geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Untuk nomor 2 ada beberapa alasan ya kenapa Melbourne ini dipilih sebagai lokasi festivalnya. Karena menurut penyelenggara, Melbourne ini punya kedekatan geografis dengan Indonesia. Kekuatan kultural dan juga dikenal sebagai salah satu pusat industri teater serta film. Terus juga target penontonnya pun luas tuh nomor 2. Bukan cuma masyarakat Indonesia aja yang tinggal di Australia, tapi juga masyarakat global dan para pecinta film horor. Dan festival ini juga bakalan ngelihat adanya antusiasme masyarakat Australia terhadap film Indonesia, film horor Indonesia, nomor 2. Nah, dari sini juga muncul satu peluang nih ya, gimana karya lokal itu bisa ketemu langsung dengan penonton internasional. Karena festival ini digagas oleh Intan Kifli dari Kraken Entertainment Australia dan juga Diana Lestari dari Perwira Inch Australia. Penyelenggara berharap IHF2M nggak berhenti di Melbourne aja, tapi bisa lanjut ke negara-negara lainnya. Nah, jadi perjalanan film Indonesia menuju pasar global ini bisa juga punya lebih banyak peluang ya nomor 2. Mungkin bisa aja kali ya ke depannya, tahun depan mungkin ada di Amerika dan juga di Inggris kali ya, atau di mana-mana aja, yang penting internasional.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
2: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
3: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
4: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Dan teman pro 2, ya film ini bisa jadi cara untuk kenalin cerita, kebiasaan, mitologi, bahkan cara masyarakat Indonesia tuh ngelihat sesuatu kepada penonton dari negara lain. Festival ini juga punya strategi yang menarik untuk memperluas pasar karena kurator IHF2M 2026 Intan Kifli nyebut film Indonesia tuh nggak selalu harus bergantung sama jalur distributor tradisional untuk bisa ketemu penonton internasional. Dengan manfaatin festival dan akses langsung kepada penonton, karya Indonesia ini bisa ngebangun perhatian dari pasar luar. Dan IHF2M 2026 sendiri bakalan digelar di venue bersejarah The Capitol, Melbourne, Australia. Dan harapannya tentu ya bukan cuma bikin penonton itu takut aja nonton film horror Indonesia teman pro 2, tapi bikin mereka tuh bisa lebih mengenal ternyata Indonesia tuh punya banyak cerita horor yang berasal dari budaya dan juga imajinasi lokal. Dan teman pro 2, nanti kita lanjut lagi teman pro 2 di Spada. Selamat pagi teman pro 2 di jam 7 pagi ini teman pro 2.